0: 25%. Selain itu, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
0: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
2: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah

0: Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
1: Komisi 3, teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
0: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
4: Kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
3: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
4: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi modal penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
5: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
6: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
4: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
8: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan.

maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan.

Situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api, dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan

0: Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 69 atau WA Center di 0858 715 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke Zaini di studio, silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

98 MHz, 98 Wonosobo Tagabus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
5: Selamat pagi pendengar, hari ini tentunya kita lihat ya dari wilayah Pohoman dan sekitarnya. Kalau dari prosotera di Bandar Lampung melihatnya sih cerah banget ya. Tapi gak tahu nih kalau seharian bakal seperti apa. Yuk kita update informasi kali ini bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal.
6: Halo, selamat pagi Kak Dian.
5: Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah baik, gimana Kak Dian kabarnya?
5: Alhamdulillah baik juga, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk sharing sama kita terkait dengan informasi perakiran cuaca hari ini di Provinsi Lampung. Silakan informasi selengkapnya Kak.
6: Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini, Minggu 15 Agustus 2026. Sabtu 15 Agustus 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kemudian suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara, secara umum berkisar antara 52 hingga 96%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kemudian untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Lampung. Berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Pada malam hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan ringan masih dapat terjadi di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, dan Lampung Utara. Sedangkan untuk dini hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi info BMKG yang dapat pemirsa unduh melalui Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung ke laman website kami di lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iqbal untuk informasinya hari ini dan selamat kembali menjalankan kegiatannya. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
4: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Hari kemerdekaan Indonesia memang tinggal menghitung hari, dan semarak menyambutnya juga pasti udah terasa gitu ya. Mulai dari banyak yang pakaiin ornamen merah putih, lomba-lomba 17-an juga, dan pastinya dengan kita mengenang juga bagaimana kisah para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan kita rasakan hingga sekarang di generasi saat ini dan generasi mendatang. Masya Allah ya, jadi kayak di usia ke-81 tahun dari kemerdekaan Republik Indonesia ini sih, harapannya pasti seluruh masyarakat Indonesia merasakan merdeka yang sesungguhnya. Kalau tadi tuh sempat di Mutiara Pagi ya, Ustadz Yani Marjus itu menyampaikan gitu loh, kalau merdeka itu ada kayak dua hal. Secara fisik ya, kita juga ngerasa terbebas dari belenggu penjajahan, dan kita juga bisa menentukan arah langkah mau melakukan apa. Dan secara non fisik ya, itu ada beberapa tadi tuh, kayak kita mulai ngerasa melepaskan diri dari kesulitan, melepaskan diri juga dari hawa nafsu gitu ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita jaga gitu, dengan rasa nasionalisme, kebersamaan, dan juga semangat juang yang pastinya ini bisa mencapai Indonesia sesuai dengan sila-sila Pancasilanya, termasuk yang keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kesejahteraan masyarakat itu juga menjadi poin utama yang perlu untuk dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, bagaimanapun tentunya dengan cara kita bersama-sama dan bergotong royong, pasti tujuan bangsa itu bisa tercapai. Salah satunya adalah kabar baik yang satu ini gitu. Ini menjadi kado juga untuk HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, karena kita Indonesia bisa kembali mengekspor beras, dan negara tujuan pertamanya adalah Malaysia. Wow, akan ada sebanyak 1000 ton beras premium yang dikirim ke Malaysia nantinya. Dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sendiri mengatakan bahwa ekspor ini sudah tentunya disiasati begitu ya, dan juga dipersiapkan, karena memang dari kuota yang kita miliki terhadap beras itu sendiri juga sangat berlimpah. Ekspor dilakukan setelah pemerintah memastikan stok beras dalam negeri aman. Saat ini stok di Bulog sendiri mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pengiriman 1000 ton sendiri untuk ke Malaysia ini menjadi tahap awal. Kedepan ekspor ke Malaysia berpeluang terus ditambah, dan khususnya untuk memenuhi kebutuhan beras di Sarawak yang mencapai 200 ribu ton per tahun ya. Harga beras kalau misalnya dirupiahin ya, di Malaysia itu dari 3,9 ringgit Malaysia berarti kurang lebih 17 ribu rupiah per kilogram. Bukan cuma soal jual beli antar negara, tetapi pemerintah berharap ekspor ini juga bisa membuka pasar yang lebih luas, dan tentu saja memberi nilai tambah bagi para petani di Indonesia. Pengiriman perdana

0: away.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Banyak banget rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acaranya mulai dari tanggal 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jangan sampai ketinggalan acaranya dan follow Instagram supaya selalu update informasinya di @RRI Bandar Lampung.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

udah di jam 8:30 ya. Dan juga kalau pagi begini bawaannya juga lagi akhir pekan, pengennya sih memang narik selimut mulu. Waduh. Tapi pernah gak kalau Anda tuh punya kebiasaan kayak bangun tidur terus ngecek berapa lama sih tadi malam tidurnya? Ada gak yang pernah kayak gitu? Ada nih sebenarnya kan aplikasi yang bisa ngecek berapa lama kita tidur. Atau paling enggak kita bisa aware dengan tadi malam kita tidurnya jam berapa. Terus kita kira-kira aja berapa lama kita semalam tuh tidur gitu. Nah ternyata tidur yang berkualitas bukan cuma soal ngejar angka deep sleep tinggi-tingginya. Deep sleep itu kan ya memang terasanya bener-bener tidur yang nyenyak gitu ya. Karena kayaknya sekarang tuh yang namanya istirahat agak mahal ya harganya gitu. Kayaknya kalau ada momen buat istirahat tuh bener-bener harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi nih ada ya sebuah pengertian dari edukator dan pelatih tidur. Beneran ada tuh pelatih tidur. Namanya Dr. Faisal Dasani. Dia mengatakan kalau tubuh membutuhkan tidurnya tuh sebenarnya harus lengkap. Mulai dari light sleep, deep sleep, sampai namanya REM sleep. Semuanya tuh punya fungsi masing-masing dan saling melengkapi. Seperti deep sleep, ini nih penting banget untuk pemulihan tubuh dan regenerasi sel. Tapi fase REM juga tidak kalah penting karena berkaitan dengan memori, proses belajar, konsentrasi, dan kestabilan emosi. Jadi kalau misalnya kita harus milih antara kalau bisa tidur 8 jam apa 1 jam aja tapi deep sleep gitu ya. Kira-kira bagusan yang mana tuh? Atau tidur 5 jam tapi deep sleepnya 2 jam, tidur 8 jam yang memang biasa aja, mana nih yang lebih baik? Tapi kalau menurut Dr. Faisal Dasani, ternyata tidur 8 jam itu tetap yang lebih baik. Kenapa? Soalnya waktu tidur yang dipangkas itu bisa membuat kita kehilangan sebagian fase tidur lainnya. Nah, jadi jangan terlalu terpaku sama angka di smartwatch atau aplikasi tidur yang mungkin pernah Anda pakai gitu ya untuk menghitung deep sleepnya berapa lama. Karena yang lebih penting adalah tidur cukup, siklusnya lengkap, dan waktunya juga konsisten. Karena sebenarnya tidur itu bukan cuma perlombaan ngejar deep sleepnya berapa, tapi yang kita cari bukan sekedar tidur lebih dalam, melainkan bangun dengan tubuh yang lebih segar dan pikiran yang siap untuk menjalani hari. Dan yang lebih penting adalah gak emosian. Soalnya kalau kurang tidur, beneran agak-agak senggol bikin emosi.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, leh.
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih bersama Dian Oktavia kali ini pendengar, tentunya menemani Anda di Lampung pagi ini. Hari Sabtu ini biasanya kita bisa banyak isi kegiatan ya. Bisa dengan kita olahraga pagi, bisa juga kita dengan decluttering, kayak beres-beres gitu, ngelihat sudut-sudut rumah yang kayak mulai berantakan, perlu untuk dirapihkan supaya gak memupuk emosi-emosi negatif gitu. Nah, ada juga bisa kita ikutin lomba-lomba 17-an. Biasanya nih kalau sekarang ya di tanggal 15-16 tuh, entar puncaknya abis upacara langsung final lagi lomba. Widih, semangat ya, jaga kesehatan, jangan lupa bawa air minum pakai tumbler karena panasnya tuh lagi kayak mantap banget. Jadi jangan sampai Anda dehidrasi karena kurang minum air putih. Dan yang paling penting untuk menjalani semuanya, yuk persiapkan emosi yang positif, karena kalau misalnya ngejalanin kegiatan tapi kayak lagi bad mood, nggak enak banget gitu. Terus gimana dong kalau misalnya ya lagi butuh berhadapan dengan situasi yang tenang tapi emosinya tuh lagi meningkat, terus ada kayak rasa grogi, jantung berdebar ya. Biasanya nih kalau kita mau ada lomba-lomba 17-an gitu kan, jadi kayak gugup, aduh banyak banget yang nonton, gimana nih. Waduh, ada sebenarnya. Salah satu caranya itu yang sederhana adalah dengan kita mengatur pola pernafasan kita dulu. Jadi ya, dibagikan oleh Dr. Cecep Hermawan yang merupakan seorang dokter sekaligus edukator kesehatan lewat Instagramnya. Dia membagikan teknik pernafasan yang bisa banget dipraktikan kalau kita emosinya lagi tegang gitu dan muncul secara tiba-tiba kayak demam panggung, bisa juga ya. Menurut Dr. Cecep, teknik ini diadaptasi dari Siddhkari Pranayama yang jadi salah satu teknik pernafasan dalam yoga. Polanya dibuat sederhana supaya lebih mudah dilakukan ya dalam aktivitas sehari-hari. Jadi Dokter Cecep menyarankan kita tarik nafas lewat sela gigi selama 4 detik. Terus kita tarik nafas tuh kan ya, gitu. Ada suaranya ya. Terus menahannya selama 2 detik. Jadi kayak ambil nafas dulu di sela gigi 4 detik, tahan 2 detik, kemudian hembuskan nafas lewat hidung selama 6 detik. Jadi kita narik napasnya lewat mulut gitu ya, lewat sela-sela gigi selama 4 detik, ditahan 2 detik, habis itu kita hembuskan lagi lewat hidung selama 6 detik. Nah, itu dia polanya. Kita ulangin 5-8 kali atau kalau perlu sampai tubuh ngerasa benar-benar udah tenang. Jadi dengan cara ini ternyata membuat kita melakukan pernafasan diafragma atau pernafasan perut. Bukan hanya ngembangin dada aja, tapi untuk memastikan satu tangan itu kita bisa letakkan di dada dan tangan lainnya di perut ya. Supaya benar nih kalau ini adalah pernafasan perut. Nah, pas lagi narik napas, gerakannya itu yang lebih terasa seharusnya berada pada bagian perut. Dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan menarik napas, dan jadi salah satu bagian penting juga dari pola pernafasan ini. Saat lagi narik nafas, denyut jantung kita tuh jadi kayak sedikit meningkat. Tapi ketika menghembuskan nafas, sistem saraf parasimpatik yang berkaitan dengan kondisi relaksasi bisa membuat tubuh kembali lebih tenang ya. Nah, kalau kita udah ngerasa dengan pola pernapasan tadi udah kita lakukan, coba cara selanjutnya kita ambil jarak dulu dari sumber pemicu emosinya. Apakah itu keramaian? Coba kita tarik dulu diri kita dari keramaian tersebut, atau misalnya tadi dari barang-barang yang memicu emosi berantakan, maksudnya gitu ya. Coba untuk lihat dulu hal-hal lain aja gitu. Jangan lihat si barang-barang ini dulu. Gitu deh pendengar. Jadi kita coba tarik diri dari yang memicu emosi-emosi kita. Semoga dengan cara ini bisa lebih dipraktikkan dan bisa mengurangi emosi negatif yang ada dalam diri, berganti dengan emosi positif supaya kita bisa lebih siap menjalani hari.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial. Jadi ya, ini masih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pasti yang jadi salah satu hal yang wajib untuk diikuti adalah upacara. Dan siapa sih yang gak pengen kalau upacaranya tuh di Istana Negara gitu. Nah, ternyata kalau misalnya Anda termasuk yang ingin ikutan upacara di Istana Negara, pastinya punya yang namanya peraturan gitu ya untuk diikutin. Kapan sih bisa ikutan, daftarnya kapan gitu. Tapi ternyata ada sebuah unggahan di media sosial, isinya tautan narasinya bisa klaim pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana Negara diperpanjang sampai besok 16 Agustus. Rame ya kan, semuanya pada gak mau ketinggalan, mau juga dong untuk upacara di Istana. Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar, karena dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang beredar mengarah ke laman yang meminta data pribadi, nama lengkap sama nomor telegram aktif. Jadi lewat akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara di @kemensetnek.ri, pendaftaran upacara itu hanya diperpanjang sampai 11 Agustus 2026 aja, alias sekarang pastinya udah ditutup dong ya, dan gak diperpanjang sampai dengan besok. Selain itu, pendaftaran upacara juga tidak melalui tautan telegram, melalui kan dia diakses lewat tautan pandang.istanapresiden.go.id. Jadi jangan sampai kita malah ya terkecoh deh dengan informasi yang gak jelas kebenarannya. Dan jangan juga latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Enak juga ya duduk di bawah pohon ini. Adem.
1: Ya, apalagi dekat rumah.
0: Gak panas.
2: Lihat deh, cabangnya kok deket banget sama kabel itu ya?
0: Masih jauh itu.
2: Itu tadi apa? Ayo menjauh.
3: Stop. Itu tanda bahaya. Pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan SUTT dan SUTET bisa menyebabkan loncatan listrik, bahkan tanpa disentuh. Jaga jarak aman. SUTT 150 kV, minimal 5 meter vertikal dan 10 meter horizontal. SUTT 275 kV, minimal 7 meter vertikal dan 13 meter horizontal.
0: Ternyata bahaya ya. Padahal cuma duduk di bawahnya.
3: Bahaya tidak selalu terlihat. Pohon yang dibiarkan tumbuh bisa mendekatkan resiko. Jaga jarak aman dari SUTT dan SUTET. Cegah sengatan listrik dan kebakaran. Keselamatan ketenaga listrikan, tanggung jawab kita bersama.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Tanjung Karang.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

tentunya kita sebagai warga negara Indonesia itu punya banyak hak ya yang harus tentunya kita dapatkan gitu. Mulai dari kesehatan, kesejahteraan, pendidikan. Dan pendidikan ini juga tentunya jadi salah satu kunci untuk mengubah masa depan sebuah bangsa. Bahkan dari pribadi diri sendiri. Ini pun tidak menutup kemungkinan ya yang namanya hak pendidikan ini juga bagi para warga binaan. Nah, tentunya dengan lewat pendidikan, warga binaan bisa mendapatkan pendidikan yang lebih luas, modern, dan berkelanjutan untuk mengubah masa depan mereka. Dan ini pun dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Lampung lewat program Saibumi Edukasi. Programnya digagas oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Lampung Bapak Agus Wahono yang dirancang jadi strategi penguatan ekosistem pendidikan di lingkungan pemasyarakatan. Targetnya bukan sekedar memberikan kegiatan belajar aja pendengar, tetapi juga membekali warga binaan supaya punya kualitas, kompetensi, dan daya saing ketika kembali ke tengah masyarakat. Menurut Agus, Saibumi Edukasi ini menerapkan sistem pembelajaran yang blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dan digital. Konsepnya juga merupakan pengembangan dari pendidikan yang selama ini sudah berjalan di sejumlah lapas, seperti program pendidikan kesetaraan, paket A, B, dan C. Kedepannya, akses pendidikan juga akan diperluas hingga jenjang perguruan tinggi lewat kerjasama dengan sejumlah universitas, salah satunya adalah Universitas Bandar Lampung. Dalam konsep Saibumi Edukasi, sistem pembelajaran dilengkapi dengan kurikulum, ada modulnya juga, dan kelas klasikal serta kelas digital. Dengan pembelajaran klasikal, ini akan menghadirkan tutor langsung ke lapas. Sementara, untuk pembelajaran digital itu bisa dilakukan secara online maupun menggunakan modul digital yang sudah disiapkan. Pastinya ya pendengar, lewat pendidikan ini warga binaan yang sebelumnya tidak menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah bisa punya kesempatan memiliki ijazah. Begitu pula yang mau lanjut ke perguruan tinggi. Dan pastinya ini jadi modal penting ketika mereka akan kembali ke masyarakat, baik untuk mencari pekerjaan ataupun melakukan kehidupan secara lebih mandiri. Wah, luar biasa ya, ini adalah salah satu program yang baik sekali karena lewat pendidikan tentunya akan muncul juga banyak hal baru dan juga tentunya menambah kompetensi diri dan bisa memutus mata rantai kemiskinan yang mungkin selama ini juga menjadi permasalahan ya dari setiap bisa dibilang mungkin perilaku-perilaku negatif yang ada di masyarakat. Semoga tentunya dengan program pendidikan ini bisa membuat masa depan dari warga binaan menjadi lebih baik lagi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

kayaknya semakin kesini kecerdasan finansial itu makin jadi kebutuhan ya. Apalagi sekarang banyak banget dari perangkat finansial yang muncul dengan berbagai ornamennya. Fintech juga makin banyak dan kita mesti lebih aware dengan segala macamnya. Karena ya namanya juga modus-modus penipuan selalu hadir dengan hal baru gitu. Kadang kita udah mulai tahu nih caranya untuk menghindari yang namanya modus peminjaman online yang ilegal. Ternyata muncul lagi cara lain ya dan lain sebagainya. Bahkan modus-modus penipuan seperti phishing dan lain sebagainya juga. Makanya penting banget pastinya untuk terus menambah dari literasi keuangan yang kita miliki. Dan kali ini Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS akan menghadirkan Lampung Financial Festival 2026. Ini pun jadi upaya memperkuat literasi dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Siapa sih yang gak mau merdeka secara finansial gitu ya. Kayaknya tuh kalau udah, wah ini udah merdeka nih finance-nya, wah tenang banget deh hidupnya. Dan makin kesini kayaknya makin banyak anak muda yang juga aware dengan hal-hal tersebut. Direktur Grup Kesekretariatan LPS Damayanti Sakti Maharani mengatakan kalau Financial Festival jadi bagian dari rangkaian kegiatan literasi keuangan LPS yang sebelumnya sudah digelar juga di sejumlah daerah. Jadi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya itu ya memang udah banyak kayak ikutan nih, mulai dari mahasiswa, siswa-siswi hingga masyarakat umum. Tuh kan, gak cuman orang-orang yang udah dewasa aja, bahkan dari pelajar pun harus sudah mulai memahami hal ini. Dan tentunya dengan Financial Festival ini gak cuma ada hiburan tapi juga ruang edukasi keuangan dengan menghadirkan berbagai narasumber, diskusi, pameran, dan kelas literasi. Tujuannya tentu untuk meningkatkan dari pemahaman terkait dengan literasi keuangan. Menurutnya edukasi tersebut makin penting di tengah banyak produk dan layanan keuangan digital saat ini, termasuk tadi tuh pinjol serta beragam instrumen investasi lainnya. Nah, masyarakat khususnya generasi muda perlu punya pemahaman yang memadai supaya terhindar dari keputusan finansial yang beresiko. Untuk Lampung Financial Festival sendiri ini akan berlangsung tanggal 5 sampai 6 September di Novotel Bandar Lampung dengan targetnya sekitar 2.000 pengunjung. Festivalnya dikemas 2 hari penuh dengan memadukan edukasi, diskusi, pameran dan hiburan, dan pastinya juga ada sejumlah tokoh yang dihadirkan seperti Menteri Keuangan, wow, ada Bapak Purbaya, kemudian ada pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad juga dijadwalkan akan ikut hadir, kemudian juga ada Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta Founder and Chairman Citicorp Chairul Tanjung. Waduh, jadi Bapak CT juga akan hadir ya dalam kegiatan itu. Dan pastinya agenda utamanya ya yang memang dilakukan untuk harapannya memberikan bekal kepada generasi muda memahami cara mengelola uang. Dengan menggabungkan edukasi dan hiburan, LPS berharap Lampung Finance Festival jadi ruang interaksi untuk masyarakat, meningkatkan literasi keuangan sekaligus lebih kenal dekat dengan berbagai lembaga dan produk di sektor keuangan.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi di Lampu Pagi ini bersama Dian Oktavia. Sekarang waktunya Dian pamit. Terima kasih. Jangan sampai kemana-mana karena Lampung siang ini juga masih akan temani Anda. Semangat dalam menjalani hari ini. Yang lagi lomba juga semangat ya. Jangan lupa bawa air minumnya, bawa bekal makanan juga biar enggak haus dan kelaparan. Semangat selalu untuk lomba-lombanya. Dan inilah saatnya kita juga menambah jiwa-jiwa perjuangan serta nasionalisme kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Selamat siang pendengar untuk Anda yang lagi berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Hari ini cuaca Kota Bandar Lampung tuh cerah sekali ya, dan juga diperkirakan didominasi cerah berawan hingga potensi hujan ringan yang juga diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah bagian barat pada siang hingga sore hari. Nah, jadi untuk Anda semua nih yang juga ingin beraktivitas outdoor, ini masyarakat juga tetap dihimbau ya untuk memantau perkembangan informasi perakhiran cuaca, terutama yang juga beraktivitas di wilayah pesisir barat yang berpotensi nantinya akan mengalami hujan ringan ya. Semoga bersahabat untuk Anda yang juga lagi panas-panasan atau lagi berjualan gitu kan ya, mencari sesuap berlian, sesuap nasi, semoga berlian gitu kan ya. Wah, mudah-mudahan ini lancar rezekinya yang berdagang ya, akan menjadi berkah, keberkahan untuk kita semua, amin. Dan juga menjemput rezeki yang halal ya. Baik, selama day part kedua hingga pukul 15 nanti, tentunya saya Novita Vira akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian informasi dan juga lagu-lagu yang juga sudah dihadirkan oleh musik daerah kita. Sebagai lagu berikutnya nih, kita punya Ahmad Dhani dengan judul lagunya Masih Ada, kami hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas Fara Iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar, bagaimana suasana lomba hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Anda? Mungkin hari ini sudah ada yang mengikuti lomba seperti tarik tambang, kemudian juga lomba balap karung atau lomba yang sangat unik dan berbeda dari biasanya gitu kan ya. Heboh sekali berebut kursi di dalam lomba kursi musik gitu, sampai anak-anak juga jadi semangat untuk mengikuti lomba makan kerupuk gitu ya. Nah, tapi kalau di rumah biasanya dilaksanakannya hari Minggu atau juga Senin besok gitu kan ya, bertepatan dengan hari setelah upacara di tanggal 17. Mungkin sudah mulai nyicil ya di berbagai sekolah, instansi atau juga kantor lainnya gitu. Nah, tapi yang menarik, lomba 17-an ini bukan sekedar soal menang atau juga kalah ya pendengar, tapi di sinilah warga bisa berkumpul, kemudian saling menyemangati dan juga menikmati kebersamaan. Nah, teriakan para peserta juga sampai penonton ini menjadi warna tersendiri kalau sama-sama menyambut perayaan kemerdekaan itu. Lombanya sih mungkin enggak seberapa, apalagi hadiahnya gitu kan ya, tapi kebersamaannya. Nah, buat pendengar RRI, jangan lupa ya, abadikan keseruannya ini dengan momen-momen kebersamaan tersebut. Ini foto bersama kemudian diupload di media sosial. Karena nih, semangat kemerdekaan itu bukan hanya tentang perlombaan ya, tapi juga kebersamaan yang membuat lingkungan kita tuh semakin apa ya, kalau bisa dibilang tuh guyup gitu. Nah, merah putih ini boleh aja berkibar di tiang, tapi yang namanya semangat kemerdekaan, pendengar, ini terus menggema ya, dan juga paling terasa dan juga kuat ketika kebersamaan ini berkibar di tengah-tengah kita. Ya, ceritakan keseruan lomba HUT ke-81 RI di lingkungan Anda. Siapa tahu ini bakal jadi momen yang juga paling berharga untuk kita dan juga untuk anak-anak kita. Oke, baik, untuk menyemangati Anda semua pendengar dan juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga patriotisme kita untuk menyambut Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, kami akan hadirkan Hari Merdeka dari Aditya Project spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

apa yang nanti ramaikan RRI Fest 2026 yang juga akan kita gelar sesaat lagi di tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Serta rangkaian bintang radio yang juga akan dilaksanakan di awal September juga. Selain itu rangkaiannya banyak sekali, ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga bintang radio 2026. Jadi pelaksanaan acara ini dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest serta Bintang Radio 2026. Dan untuk mengetahui informasi lebih banyak lagi, Anda bisa follow Instagramnya di @RRI Bandar Lampung.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, 11 siang dinamika olahraga akan kita dengarkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviolo menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. Laviola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer main jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali, sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi.

transportasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parulo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Huerta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya pembela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Qualifier World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Mansuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Boom dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada Laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazel Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dan balik ke Maudie Ayunda, pendengar Aku Sedang Mencintaimu, spesial untuk Anda yang falling in love dengan seseorang tapi kayaknya dalam waktu dekat ini belum bisa bertemu, mungkin karena jarak yang juga memisahkan ya. Mudah-mudahan ini waktu jualah yang nanti juga akan bisa mempertemukan, ketika harus ada kesabaran ya, kemudian juga komunikasi yang juga intens, mudah-mudahan juga hubungannya tetap terjalin dengan baik, amin ya rabbal alamin ya. Baik pendengar, masih dalam rekan acara Lampung Siang ini, kami akan menghadirkan nanti berbagai informasi yang juga sudah kami siapkan dan juga lagu-lagu yang juga sudah di playlist oleh musik director kita. Kita akan dengarkan yuk dari Miliki Angkas Monica, Salah Jatuh Cinta, spesial untuk Anda yang sedang menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga tercinta dengan berlibur di area kota Bandar Lampung. Selamat mendengarkan.

0: pesan saya untuk mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

Salah satu pilihan alternatif ketika weekend bareng sama keluarga, apalagi kalau bawa anak-anak ya, perginya ke mall ya. Selain belanja, makan bareng, nonton, terus juga main game yang indoor. Dan juga kali ini bisa juga nih pendengar nonton satu hal yang juga sangat unik yang belum pernah ada sebelumnya, yang ada di mall di Bandar Lampung. Nah, pernah gak sih nonton main basket di dalam mall gitu kan ya? Ini event yang seru dan diadakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau juga KONI Provinsi Lampung sangat baik menyambut penyelenggaraan Kiris Reentry Tiger Slam yang juga digelar di pusat keramaian publik seperti di mall. Nah, Taufik Hidayat adalah Ketua Umum KONI Lampung juga menilai terobosan ini efektif dalam mendekatkan olahraga kepada masyarakat sekaligus juga menjadi sarana memperluas literasi digital. Penyelenggaraan kompetensi di ruang publik ini membuat olahraga lebih mudah diakses dan juga disaksikan oleh masyarakat luas dari berbagai kalangan. Taufik juga berharap konsep serupa bisa terus berkembang untuk menghadirkan olahraga yang juga semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus juga mendukung peningkatan prestasi olahraga di Lampung. Sementara itu, Kiris 3&3 Sticker Slam menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang juga memadukan olahraga, edukasi, digitalisasi, dan juga melibatkan ratusan atlet dari 108 tim dalam kompetisi basket 3 lawan 3 di Mall Bandar Lampung.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, reka bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Mendengar cuaca sangat ekstrim kali ini memang benar-benar panas ya. Dan enaknya kalau tenggorokan kita tuh dilegakan oleh yang dingin-dingin, seperti minum es teh yang manis, kopi susu kekinian, hingga es cendol. Tapi hati-hati, yang disebutkan tadi merupakan minuman favorit yang paling banyak disukai orang karena rasanya manis dan mudah ditemukan dengan harga terjangkau. Namun dibalik kenikmatannya, minuman itu juga ternyata menyimpan kandungan gula yang cukup tinggi dan berpotensi melebihi batas konsumsi gula harian. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil pengecekan kadar gula di sejumlah minuman populer. Ini pengujian itu dilakukan sebagai bagian dari sosialisasi program Nutri Level yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan juga harganya memang murah ya, tapi minuman yang juga diuji, es teh manis berdasarkan hasil pemeriksaan, kandungan gulanya mencapai 5 gram per 100 mm. Jadi jika satu gelas es teh manis ini berukuran sekitar 600 mm, maka total kandungan gulanya bisa mencapai 30 gram. Dan untuk itu pendengar, kopi susu juga dengan tambahan gula ini atau pemanis yang banyak dijual di keropak keliling ternyata memiliki kandungan gula mencapai 9 gram per 100 ml. Jadi total gula yang terkandung bisa mencapai 54 gram. Untuk itu juga Kementerian Kesehatan dianjurkan masyarakat perlu lebih bijak dalam memilih minuman manis dan juga memperhatikan kandungan gula yang dikonsumsi setiap harinya. Karena konsumsi gula berlebihan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, dan gangguan kesehatan lainnya.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu,
3: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi,
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang, oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
7: Wah,

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
5: Nih, pakai jas hujannya dulu.
6: Nggak mau.
5: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
6: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
5: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
6: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
5: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
6: Ih, nggak mau bercanda.
5: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
6: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
7: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pendengar, bicara mengenai rasa patriotisme dan juga nasionalisme yang juga harus muncul gitu ya di generasi penerus bangsa ketika semua perjuangan itu gak boleh luntur begitu aja. Banyak sekali hal yang juga dilakukan. Salah satunya adalah mengenal atau sekali-sekali berkunjung nih ke Taman Makam Pahlawan Nasional untuk nyekar dan juga mengetahui di mana lokasi Kalibata ini yang juga menjadi tempat penghormatan bagi tokoh berjasa kepada Indonesia. Jadi kawasan itu menyimpan jejak perjalanan bangsa melalui makam pahlawan, pejabat negara, militer, hingga tokoh masyarakat. Nah, Tempe Kalibata ini berada di Jakarta Selatan dan juga menjadi lokasi berbagai kegiatan kenegaraan seperti ziarah nasional. Dan untuk setiap tahunnya, kawasan itu dikunjungi oleh pejabat negara, keluarga pahlawan, hingga masyarakat yang ingin memberikan penghormatan. Dan keberadaan TMP Kalibata ini juga tidak terlepas dari kebutuhan yang juga menghadirkan tempat pemakaman pahlawan yang lebih layak lagi. Nah, tahukah Anda untuk perencanaan dan juga pembangunan dari Taman Kalibata yang juga menuju kawasan Kalibata ini? Dahulu melibatkan arsitek Indonesia, kontraktor Belanda, serta tentara nasional yang bernama arsitek Frederick Silaban menjadi perancang utama yang sebelumnya merancang rencana Tempe Ancol. Dan pembangunan ini juga dilaksanakan Aclement Engineers bersama Dinas Bangunan Tentara Subdirektorium pada saat itu yang juga berkolaborasi menghasilkan kawasan pemakaman pahlawan di Jalan Raya Kalibata. Tempe Kalibata yang diresmikan di tanggal 10 November 1954 juga tentunya bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan yang kemudian ditetapkan sebagai Taman Makam Pahlawan Nasional melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 1976. Dan hingga Agustus 2020, jumlah makam yang juga tercatat di Tempe Kalibata mencapai lebih 10.100 unit, di mana ribuan makam itu juga menjadi tempat peristirahatan bagi para tokoh dalam perjalanan sejarah Indonesia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pengaruh untuk UMKM justru dengan adanya Kopdes itu, dengan UMKM di desa atau di masyarakat setempat itu justru saling.
2: Pertama kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi terhadap sejarah penanggulangan TBC Kabupaten Lamongan tahun 2006 yang jelas.
0: Selamat siang pendengar berita dari Lampung Siang edisi Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 dengan topik berita. Sekretaris Dinkes Waikanan Iwan Simagona menyampaikan bahwa penyakit TBC hingga saat ini masih menjadi krisis kesehatan global yang memerlukan perhatian serius. Terlebih Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang kasus TBC terbanyak. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pemerintah Provinsi Lampung menggelar pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Seperti diketahui, Kepala Kejati Lampung kini dijabat oleh Taufan Zakaria menggantikan Danang Suryowibowo. Berikut laporan Gali Prihantoro.
3: Pemerintah Provinsi Lampung menggelar pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Pisah sambut dilakukan setelah jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung berganti, kini dijabat oleh Taufan Zakaria. Sementara Kajati sebelumnya, yakni Danang Suryowibowo, promosi jabatan menjadi Direktur 2 pada Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jam Intel Kejaksaan Agung. Dalam pisah sambut yang digelar di Mahan Agung Jumat malam, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Danang Suryowibowo atas dedikasi, kerjasama, dan kontribusinya selama bertugas di Lampung. Mirja juga menyambut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yang baru, yakni Taufan Zakaria. Dalam momen tersebut, dia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam mengawal pembangunan serta memberikan kepastian hukum di daerah.
4: Saya selama pemerintah
3: dia menilai komunikasi dan koordinasi yang baik telah membantu pemerintah dan aparat penegak hukum menyelesaikan berbagai persoalan bersama, terutama dalam menyukseskan menghadirkan program presiden di tengah masyarakat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdagangan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak mengganggu UMKM, melainkan menjadi mitra penguat ekonomi desa. Dandim 0427 Waikanan menyebutkan koperasi dapat mempermudah distribusi barang yang juga persubsidi dengan melibatkan toko warga. Berikut laporan selengkapnya.
5: Koperasi Desa Merah Putih dinilai tidak akan mengganggu keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di desa. Keberadaan koperasi justru diharapkan dapat membangun kerjasama dengan pelaku UMKM dan memperkuat perekonomian masyarakat. Komandan Kodim 0427 Waikanan Letkol Amsi Gitwindarto kepada RRI mengatakan koperasi dapat menjadi sarana distribusi barang bersubsidi dari pemerintah. Masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan melalui koperasi dengan harga yang lebih mudah dijangkau. Menurutnya, koperasi juga dapat melibatkan toko-toko milik masyarakat sebagai agen dalam penyaluran berbagai kebutuhan. Pola tersebut dinilai dapat menciptakan hubungan saling mendukung antara koperasi dan UMKM. Ia menjelaskan pelaku UMKM di desa dapat bekerja sama dengan koperasi untuk memenuhi kebutuhan barang. Koperasi dapat menjadi pusat distribusi, sedangkan toko masyarakat membantu menjangkau konsumen di wilayah masing-masing. Dengan pola tersebut, keberadaan Koperasi Merah Putih tidak harus dipandang sebagai pesaing bagi pedagang UMKM. Sebaliknya, koperasi dapat menjadi mitra yang membantu memperlancar akses masyarakat terhadap barang kebutuhan.
1: Apakah ada pengaruh untuk UMKM? Justru dengan adanya Kopdes itu, dengan UMKM di desa atau di masyarakat setempat itu justru saling membahu-bahu ya. Jadi dengan adanya Kopdes ini, semua barang-barang subsidi yang dari pemerintah masuk Kopdes, nanti masyarakat tuh bisa membeli. Atau Kopdes ini jadikan agen aja. Toko-toko UMKM itu yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa bekerja sama. Seperti itu. Jadi kalau mempengaruhi apakah mengganggu, saya kira tidak. Ya saya kira tidak ada. Jadi bisa belanja koperasi jadikan agen. Rame-rame nanti dibeli, dipermudah lagi oleh toko-toko yang ada ada di wilayah desa tersebut. Seperti itu. Jadi tidak ada persaingan yang merugikan masyarakat, tidak, justru membantu masyarakat.
5: Dirinya menilai kolaborasi tersebut dapat membuat distribusi barang menjadi lebih mudah dan terjangkau. Masyarakat juga memperoleh lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kerjasama antara koperasi dan UMKM dinilai penting untuk menjaga aktivitas ekonomi desa tetap tumbuh secara bersama-sama. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara Indonesia kini menempati urutan kedua tertinggi di dunia terkait jumlah penderita penyakit tuberkulosis setelah India. Di tingkat daerah, ancaman penyakit ini juga menjadi perhatian serius, di mana Kabupaten Waikanan diestimasikan mencatat sebanyak 1.329 kasus sepanjang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Haryanto.
6: TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini, di mana Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia.
7: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi rencana aksi daerah RAD penanggulangan tuberkulosis TBC tahun 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung di aula Dinkes tempat

0: aksi daerah sebagai bentuk komitmennya dalam penanggulangan TBC dalam rangka melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC. Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan ini agar tercipta koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak. Yaitu tujuannya, yang pertama, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC Kabupaten Wetanan tahun 2026. Yang jelas ini negara kita ini nomor 2 terbanyak di dunia yang menderita jumlah kasus TBC terbanyak, nomor 2 di dunia.
1: Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab Waikanan Ikwan Ahmadi menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan dan mempercepat eliminasi TBC di Waikanan diperlukan langkah-langkah konkret yang tersusun rapi dalam sebuah dokumen rencana aksi daerah. Ia menambahkan penanganan TBC tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, melainkan harus dilaksanakan secara masif oleh lintas sektor.
2: Rencana aksi daerah ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan dan pengendalian tuberkulosis Kabupaten Waikanan yang dilaksanakan oleh lintas sektor dan semua kepentingan baik pemangku pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
1: Lebih lanjut, Ikwan Ahmadi mengatakan semua pemangku kepentingan harus terlibat, baik itu unsur pemerintah, masyarakat maupun swasta. Masing-masing harus mengambil peran dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau tupoksi demi mewujudkan Waikanan bebas TBC. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Laporan-laporan kegiatan penanaman modal memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memantau perkembangan investasi di Kota Bandar Lampung. Melalui LKPM, pemerintah daerah juga dapat mengetahui mengenai perkembangan kegiatan usaha yang juga dijalankan oleh pelaku usaha. Laporan selengkapnya oleh Robi Yudhistika.
4: Investasi di Bandar Lampung terus tumbuh. Hal ini terbukti dari tingginya tingkat pembangunan di Kota Bandar Lampung. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Febriana mengatakan, kendati investasi yang masuk semakin bertambah, pihaknya tetap melakukan kontrol. Salah satunya melalui program kegiatan penanaman modal. Dengan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, pihaknya dapat mengetahui perkembangan kegiatan usaha yang dijalankan para pelaku usaha, termasuk realisasi investasi yang dilaporkan secara berkala. Pemantauan dilakukan secara digital melalui sistem online submission. Dengan terintegrasinya data pelaporan, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai perkembangan investasi yang berlangsung di Kota Bandar Lampung.
5: Kita punya aplikasi namanya OSS, aplikasi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, di mana nanti kita bisa melihat apa yang mereka laporkan, bagaimana investasinya gitu. Nanti setelah itu akan direkap oleh OSS dan akan diberikan datanya kepada daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Nanti kita lihat yang tadi datanya, sedangkan di Bandar Lampung ini per semester ada 744 miliar, kita tahunya dari laporan penanaman modal.
4: Keberadaan pelaporan kegiatan penanaman modal menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan usaha dan investasi. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap para pelaku usaha dapat terus memenuhi kewajiban pelaporan LKPM sesuai ketentuan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus memajukan kualitas hidup warga melalui penguatan pelayanan kesehatan terpadu. Langkah strategis ini diwujudkan lewat serangkaian program pengabdian kepada masyarakat dan juga peningkatan mutu layanan medis secara berkesinambungan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kesehatan dengan seluruh organisasi profesi di
7: Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kota Metro berkomitmen untuk terus mengawal dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Metro. Komitmen diwujudkan melalui sinergi aktif dalam berbagai program kesehatan pemerintah maupun inisiatif mandiri. Ketua IDI Kota Metro, Dr. Aprianto, mengatakan pihaknya terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai aksi nyata. Dirinya menambahkan, IDI tidak hanya berperan sebagai wadah profesi bagi para dokter, tetapi juga juga sebagai mitra strategis pemerintah Kota Metro dalam menyukseskan visi Kota Metro Sehat.
6: Berkolaborasi dari Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan dengan seluruh organisasi profesi di Kota Metro.

0: Dan juga kalau untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Metro, di sini kita memberikan kegiatan konsultasi dokter-dokter spesialis. Ya, di sini ada beberapa dokter spesialis penyakit dalam, kemudian ada THT, anak, paru, kemudian juga ada dokter akupuntur juga, gitu. Dimana kita lebih mendekatkan dengan masyarakat. Jadi kalau di setiap pelayanan tentunya sudah disediakan ya, tetapi untuk kegiatan yang langsung ke masyarakat begini, insya Allah nanti sudah diterjadwal ya, tetap berkolaborasi dengan Pemda, dengan Dinkes, dan juga OP yang lain, jadi bisa kita lakukan sebulan satu kali.
1: Dirinya menjelaskan, salah satu agenda prioritas yang tengah disiapkan IDI Kota Metro adalah menyukseskan kegiatan cek kesehatan gratis. Program dirancang untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan deteksi dini penyakit non-menular atau PTM seperti hipertensi dan diabetes. Menurutnya, pemeriksaan rutin adalah kunci utama dalam menekan angka mortalitas. IDI siap menerjunkan tenaga medis ahli untuk memastikan kegiatan sosialisasi menjangkau lapisan masyarakat yang membutuhkan. IDI-nya berharap kolaborasi antar organisasi profesi, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Selain pelayanan teknis, IDI Kota Metro juga secara masif melakukan kampanye edukasi dengan tujuan adalah mengubah pola pikir masyarakat agar menempatkan kesehatan sebagai aset utama yang harus dijaga. Dari Bandar Lampung, Palasa Situpu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Kepala Badan Pelaksana atau BPBD Waikanan himbau warga tidak membakar sampah dan membuka lahan perkebunan yang juga sembarangan sebagai antisipasi karhutla. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau. Masyarakat dihimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta dilarang mutlak membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar. Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Waikanan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Bumi Rami Ragom. Suprianto menjelaskan bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, potensi kerawanan kebakaran telah merata di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan.
3: Menginformasikan bahwasannya kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini, berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan, ya, membuka perladangan dengan cara membakar. Tentu ini sangat kita sarankan untuk dihindari karena khawatir akan mudah merembet atau meluas ke tempat-tempat yang lain.
4: Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat serasah daun serta ilalang menjadi sangat mudah terbakar. BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pihak BPBD Waikanan juga meminta kepada para aparatur kampung dan camat untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing serta segera melaporkan kepada petugas jika mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
2: Pendengar, sebanyak 108 tim ambil bagian dalam kompetisi basket Curis 3-on-3 Sigar Slam 2026 yang juga berlangsung di Mall Bandar Lampung. Kegiatan itu tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana edukasi dalam pengembangan transaksi digital, khususnya bagi generasi muda. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
6: Kompetisi basket Kris 3XT Siger Slam menjadi sarana mengenalkan kemudahan, keamanan, dan manfaat pembayaran digital dalam beraktivitas sehari-hari. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Alek Kurniawan, kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Siger Fest 2026 yang mencakup berbagai program di sektor pemerintahan, pendidikan, transportasi, UMKM, hingga komunitas.
7: Mengkolaborasikan digitalisasi transaksi keuangan dengan menggunakan Kris tentunya dikolaborasikan dengan beberapa kegiatan. Kita ada namanya itu Siger Fest, ya kan? Mulai Juli tahun ini sampai dengan nanti tutup September. Berbagai kegiatan olahraga antara lain diawali dengan padel tahun pada bulan Juli kemarin. Kemudian ini bulan Agustus three on three ya basket. Dan nanti bulan September ada e-sport, ya, ada e-sport, dan diakhiri dengan sigeran, gitu ya, fun run kita lari 5 km dan 10 km.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Mairi Harikasari, menilai integritas olahraga dan transaksi digital merupakan langkah positif yang modern, praktis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
8: Kepemudaan termasuk di dalamnya ada transformasi digital dalam mensosialisasikan Kris dalam penggunaan transaksi. Ya, kita lihat nanti bisa berkolaborasi bukan dengan Dispor aja, bisa juga dengan KONI dan dengan Bank Indonesia juga.
6: Menurutnya kegiatan tersebut bukan hanya kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk membiasakan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bertransaksi pembayaran digital. Di dalam pertandingan, peserta diwajibkan menjunjung tinggi sportivitas, fair play, persahabatan, dan semangat kebersamaan selama pertandingan. Diri berharap kolaborasi Bank Indonesia, pemerintah, dunia olahraga, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan untuk mendorong kemajuan olahraga sekaligus memperluas digitalisasi di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Dengan demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program berita daerah Lampung pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi, itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ya udah deh, terserah kamu aja.
5: 2000 years later.
3: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
6: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar yuk, ramai-ramai kita memeriahkan RRI Bandar Lampung yang juga kembali menggelar RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Rangkaian kegiatan seperti bazar UMKM, seminar, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan juga Bintang Radio akan digelar mulai dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ikuti acara keseruan di RRI Fest dan juga Bintang Radio. Untuk informasi lebih lanjut, bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, salam, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Kisah romantis dari Mulia Ada Baku Cakar featuring Lala Huta. Ini lagu spesial untuk Anda pendengar yang juga terus mendengarkan siaran kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Spesial akhir pekan, gimana? Apakah besok sudah mulai memasuki liburan yang juga cukup panjang di hari Sabtu, Minggu dan juga Senin, karena juga bertepatan dengan tanggal merah atau juga di hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, pada saat itu yang juga menjadi momen bersejarah buat bangsa ini. Dan kita akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81 tahun. Udahkah Anda mendaftar lomba di daerah lingkungan Anda atau apakah sudah ada jadi pemenangnya gitu? Karena nanti mungkin akan dirayakan di momen malam puncak gitu ya, dengan panggung yang juga megah, walaupun itu adalah panggung sederhana tapi dibuat sekreatif mungkin oleh tim Karang Taruna di daerahnya. Seru sekali ya, dan ini merupakan momen yang juga ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita dan juga adik-adik kita yang berlomba dan untuk mengambil hadiah nanti di atas panggung ya. Baik pendengar, kita akan awali untuk Anda semua yang juga ingin request lagu Indonesia favorit Anda, silakan ya. Di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-720-709. Hai, apa kabar buat Nia yang ada di Padang Ratu? Nia mau request lagunya Adrian, Makan Tuh Cinta. Ya puterin ya Kak Fira, terima kasih. Terus juga ada Maisaroh, apa kabar? Mau request lagunya Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan dong Kak Fira, buat Kak Firanya. Pokoknya sehat-sehat terus, lancar rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Oke. Baik, kalau gitu pendengar, kita akan dengarkan dulu ya lagu dari Adrian Khalif, Makan Tuh Cinta. Spesial untuk Nia yang request lagu ini. Selamat mendengarkan.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
6: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
7: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
8: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pendengar, tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu

Jojo tak sanggup lagi pendengar yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 14 lebihnya 20 menit waktu Indonesia Barat. Lagu ini spesial untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami di 100% Indonesia. Halo, ada Mas Teo di Manggelang. Apa kabar Mas Teo? Mau request lagunya Anditi Semenjak Ada Dirimu. Kirim salam katanya buat Mbak El. Ada Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Cindy, Lila, Mas Tevian. Terus juga Mas Atar sama Mbak Amora dan Mbak Feli. Dan seluruh pendengar setiap Pro 1 katanya selamat siang aja ya. Terima kasih untuk Mas Teo udah berkirim salam dan juga lagu kesini. Terus juga selamat siang untuk Rudy, apa kabar di Pahoman. Mau request lagunya Tiara Andini Merasa Indah dong. Katanya lagu ini diperuntukkan untuk seseorang yang belum bisa dilupa katanya. Siapakah itu yang belum bisa dilupa sampai sekarang sehingga kamu belum bisa gamon, gak bisa move on gitu ya. Ya sudah deh ya, mudah-mudahan nanti waktu yang bisa menjawab ataukah nanti ada seseorang yang bakal menjadi penggantinya. Ini akan jadi hal yang baru gitu ya. Terus untuk siapa nih, selamat siang juga untuk Mima. Apa kabar Mima? Request lagunya Alia Mas Said Ajariku, Putri Nia Kavira. Terima kasih udah bacain loh. Terima kasih kembali. Kalau gitu ya, langsung aja yuk kita dengerin lagu dari miliknya Anditi Semenjak Ada Dirimu buat Mas Teo yang ada di Magelang.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, saran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Pendengar, menjaga pola makan tidak selalu berarti harus menghindari karbo atau juga lauk sepenuhnya ya. Nah, tapi salah satu langkah juga sederhana yang bisa dilakukan adalah mulai memilih sumber karbohidrat yang lebih ringan serta tetap memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita nih pendengar. Ya, jadi memang karbohidrat yang juga dibutuhkan ini adalah sebagai sumber energi, namun masyarakat juga tetap bijak dalam memilih jenis dan porsinya. Nasi putih misalnya dapat sesekali dikombinasikan atau diganti dengan sumber karbo lain seperti nasi merah, jagung, kentang, ubi, atau sumber pangan lokal lainnya. Selain memperhatikan jenis makanan, porsi juga penting, dan isi sepiring ini sebaiknya dibuat lebih beragam dengan memperbanyak sayuran dan buah disertai sumber protein dan juga karbohidrat yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kita.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, listrik di daerah.
7: Pengen jerit rasanya loh.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, baru utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Saudara pendengar

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya sore hari ini? Ada yang sudah mulai nih nikmati waktu weekend, ada yang juga harus bekerja. Tetap semangat ya untuk Anda yang di hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 masih tetap beraktivitas ya. Mudah-mudahan pekerjaan Anda ataupun aktivitas Anda bisa terselesaikan dengan baik ya pendengar. Dan kami kembali hadir menemani Anda tentunya kali ini dalam acara Green Radio hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebelum informasi kami hadirkan, tentunya seperti biasa rangkaian lagu-lagu juga akan menemani Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, saat ini wisata bukan hanya soal menikmati pemandangan indah aja ya, tapi juga banyak masyarakat yang memanfaatkan tempat-tempat wisata nih untuk mencoba kuliner lokal atau juga mengabadikan momen untuk media sosial. Ada hal yang tidak kalah penting, yaitu gimana sih kita bisa berwisata tanpa merusak lingkungan. Nah, inilah yang disebut dengan wisata ramah lingkungan atau eco-friendly tourism. Konsepnya sederhana pendengar, yaitu menikmati keindahan alam sekaligus tetap menjaga agar alam ini bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Wisata ramah lingkungan tentunya bisa dimulai ya dari hal-hal kecil, misalnya membawa botol minum sendiri untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai, dan membawa tas belanja serta menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan jika memungkinkan saat berkunjung ke pantai, gunung, hutan, atau tempat wisata lainnya. Anda bisa mengusahakan untuk membawa kembali sampah yang kita hasilkan, karena sekecil apapun sampah yang kita tinggalkan, jika dilakukan oleh banyak orang, dampaknya akan menjadi sangat besar bagi lingkungan. Selain untuk menjaga alam, wisata ramah lingkungan juga berarti menghargai ya masyarakat lokal. Ketika berkunjung ke suatu daerah, kita bisa mendukung ekonomi warga dengan membeli produk UMKM, mencicipi makanan khas setempat, atau juga menggunakan jasa pemandu lokal. Dengan begitu, kegiatan wisata tidak hanya memberikan pengalaman menyenangkan bagi wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar destinasi. Dan pendengar, tentunya liburan yang menyenangkan tidak harus ya meninggalkan jejak yang merusak lingkungan. Justru wisata ini akan terasa lebih bermakna nih jika kita pulang membawa kenangan indah tanpa meninggalkan masalah bagi alam. Jadi ayo deh mulai dari sekarang ya, kita menjadi wisatawan yang bijak, menikmati keindahan alamnya, menghormati masyarakatnya, dan juga menjaga lingkungannya. Karena tentunya destinasi yang indah hari ini adalah titipan untuk generasi yang akan datang.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar di manapun Anda berada, pukul 15 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama Pro 1, kami masih menemani Anda dalam acara Green Radio, pendengar. Pendengar, pernah nggak sih Anda mungkin datang nih ke sebuah destinasi wisata dan lalu ngerasa kagum melihat alam yang masih asri, pantai yang masih bersih, atau juga kawasan hijau yang begitu menenangkan. Ya, keindahan ini sebenarnya bukan hanya untuk dinikmati ya, pendengar, tetapi juga untuk dijaga bersama. Kelestarian sebuah destinasi wisata sangat bergantung pada perilaku setiap orang yang datang ke sana, mulai dari wisatawan, pengelola, hingga masyarakat sekitar. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan menerapkan prinsip datang dengan baik, pulang tanpa meninggalkan sampah. Untuk gunakan juga tempat sampah ya yang mungkin tersedia, dan jika belum tersedia, simpan saja sampah kita sampai menemukan tempat pembuangan yang sesuai. Hindari membuang sampah di sungai, laut, atau kawasan hutan. Kita juga perlu ya untuk menghindari tindakan seperti mencoret batu dan pohon, merusak tanaman, mengambil hewan atau tumbuhan sebagai oleh-oleh, serta juga menginjak area yang memang tidak boleh dilewati. Menjaga destinasi wisata, pendengar, ini juga berarti kita mematuhi aturan yang dibuat oleh pengelola. Aturan seperti larangan menyalakan api sembarangan, batas area berenang, jalur pendakian, atau kawasan yang tidak boleh dimasuki, dibuat bukan untuk membatasi kesenangan wisatawan, tetapi untuk menjaga keselamatan sekaligus melindungi ekosistem. Anda juga jangan lupa ya untuk menghormati budaya dan juga kebiasaan masyarakat setempat. Berwisata dengan sikap sopan adalah bagian dari menjaga sebuah destinasi. Dan pada akhirnya, pendengar, destinasi wisata ini bukan hanya milik kita yang datang hari ini. Tempat-tempat indah ini adalah bagian dari kekayaan alam dan budaya yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Mari menjadi wisatawan yang bertanggung jawab untuk kita semua, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam, menghormati masyarakat lokal, dan ikut menyebarkan kebiasaan baik kepada orang lain. Karena pendengar, menjaga tempat wisata bukan tugas satu orang saja. Kita datang untuk menikmati, kita pulang sambil tetap menjaganya. Kami akan masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi tentunya sesaat lagi pukul 16. Kami akan kembali hadir dalam Lampung sore ini. Jadi tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Cermin Tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat sore untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kami akan masih terus menemani Anda ya dalam Lampung sore ini. Ya, untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami di 90,9 FM. Selamat sore kami ucapkan dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, makanan memang merupakan salah satu faktor yang bisa membuat seseorang mengalami kenaikan berat badan. Namun sejumlah kebiasaan sederhana yang dijalani sehari-hari ternyata secara diam-diam juga bisa membuat berat badan bertambah. Bahkan kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap sepele sebenarnya malah bisa menghambat proses diet. Nah, akibatnya berat badan sulit turun meski sudah menjalani pola makan dan program yang ketat. Karenanya proses diet ini tidak hanya sebatas mengatur pola makan, tetapi juga merubah gaya hidup sehari-hari. Kali ini kami akan hadirkan ya beberapa kebiasaan kecil yang tanpa disadari ini bisa membuat berat badan kita meningkat. Di antaranya adalah kurang tidur. Ternyata pendengar, waktu dan kualitas tidur ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap berat badan. Ya, dimana hanya tidur selama 5 jam setiap malam ini memiliki resiko kenaikan berat badan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidur selama 7 jam atau lebih. Dan tidak hanya itu, orang-orang yang kurang tidur juga cenderung memiliki perut yang buncit, pendengar. Pasalnya, orang yang kurang tidur rentan mengalami penumpukan lemak visceral di bagian tubuhnya, termasuk di perut dan sekitar pinggang. Lalu hal-hal lainnya, kebiasaan sederhana yang bisa meningkatkan berat badan adalah makan terlalu cepat, lalu kurang minum, sering stres, keseringan duduk, makan sambil ditemani gadget. Nah, itu tadi ya beberapa hal ataupun kebiasaan sederhana yang biasa dilakukan ternyata diam-diam membuat berat badan menjadi membengkak atau meningkat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Pendengar di manapun Anda berada, Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar di 90,9 FM. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung. Psycho.

0: Yeah.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

90,9 FM, kami masih menemani Anda dalam Lampung sore ini, pendengar. Ya, pendengar, buah bit secara ilmiah ini dikenal sebagai beta vulgaris yang memiliki manfaat kesehatan, seperti untuk memperbaiki tekanan darah dan juga menjaga kesehatan jantung. Bit yang berwarna cerah dan rasanya renyah ini bisa dikonsumsi dengan cara dipanggang, dikukus, diasinkan, dan juga dijadikan jus. Banyak sekali ya ahli gizi dan dokter mempromosikan bit ini karena kekayaan vitamin dan mineralnya. Dan juga dikatakan bahwa makanan nabati ini juga memberikan kita nutrisi penting yang akan memberikan efek positif dalam tubuh kita. Dan pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi tentang kandungan nutrisi buah bit dan juga manfaat untuk kesehatannya. Di antaranya, kandungan buah bit ini dalam satu porsi buah bit yang bit rebus 85 gram ini mengandung nutrisi di antaranya kalori 37, protein 1,4 gram, lalu total lemak kurang dari 1 gram, jumlah karbohidrat 8,5 gram, serat 1,7 gram, gula, jumlah gula 7 gram, kalsium 14 mg, lalu ada besi 0,7 mg, folat ada 68 mcg, mangan 0,3 mg, kalium 259 mg, magnesium 20 mg, dan vitamin C 3 mg. Dan selain vitamin, mineral, dan nutrisi ini, pendengar, buah bit juga kaya akan antioksidan dan juga senyawa tanaman yang menawarkan sifat antiinflamasi ya. Dan macam buah bit ini tentunya manfaatnya ini juga diantaranya ada banyak sekali, yaitu untuk membantu mengatur tekanan darah, lalu juga bisa meningkatkan kesehatan pencernaan. Jadi kalau misalkan Anda punya masalah nih dengan pencernaan Anda, mungkin ini bisa deh mulai dari sekarang untuk coba untuk mengkonsumsi buah bit ya. Siapa tahu nantinya ini akan memperlancar pencernaan Anda ya. Dan lalu juga manfaat lainnya adalah untuk mengontrol kadar gula darah, mencegah anemia, membantu melawan peradangan, meningkatkan kesehatan otak, mencegah penyakit jantung dan stroke, lalu juga bisa membantu detoksifikasi tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan stamina. Nah, itu tadi ya beberapa manfaat dari buah bit yang banyak banget manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
0: pengen jerit rasanya loh.
5: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Pendengar, glukoma seringkali menyebabkan ataupun juga menyerang orang yang lanjut usia, dan penyakit yang parah ini bisa menyebabkan kebutaan. Dikatakan bahwa penderita glukoma ini mengalami kerusakan saraf optik akibat penumpukan cairan di matanya. Jika tidak diobati, tekanan mata ini bisa mempengaruhi penglihatan secara permanen. Glukoma merupakan penyebab kebutaan nomor 2 di dunia, dan dikatakan bahwa istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok kelainan mata yang merusak saraf optik ini adalah glukoma, dan ini adalah bentuk dari kerusakan saraf optik yang paling umum yang menyebabkan kehilangan penglihatan. Dan dalam banyak kasus, pendengar, glukoma ini terjadi karena ada cairan yang menumpuk di bagian depan mata, dan cairan ekstra ini memberikan tekanan pada mata Anda lalu secara bertahap merusak saraf optik. Glukoma yang tidak diobati atau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kehilangan penglihatan dan kebutaan permanen yang tidak dapat disembuhkan. Ya, pendengar, glukoma ini bisa terjadi ya tanpa sebab apapun, namun banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Faktor yang paling penting adalah tekanan intraokular mata. Mata Anda menghasilkan cairan yang disebut dengan aqueous humor, yang memberikan nutrisi pada mata. Dan cairan ini mengalir melalui pupil di depan mata Anda. Pada mata yang sehat, cairan tersebut akan keluar melalui saluran drainase yang terletak di antara iris dan kornea. Dengan glukoma, resistensi saluran drainase Anda akan meningkat. Cairan tersebut tidak dapat mengalir kemanapun sehingga menumpuk di mata Anda, pendengar. Dan tentunya cairan yang berlebihan ini akan memberikan tekanan pada mata Anda, dan pada akhirnya peningkatan tekanan mata ini bisa merusak saraf optik yang menyebabkan glukoma. Dan pendengar, glukoma ini bisa menyerang siapa saja, namun resikonya akan meningkat seiring bertambahnya usia. Lalu juga orang-orang asal Afrika, Karibia atau Asia ini memiliki resiko yang lebih tinggi terkena penyakit mata ini. Dan Anda juga lebih mungkin terkena glukoma jika Anda memiliki orang tua atau saudara sekandung yang menderita penyakit ini. Lalu kondisi medis lainnya adalah resiko yang lebih besar menderita glukoma jika memiliki kondisi medis tertentu seperti rabun dekat, lalu diabetes. Nah, ini akan memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena glukoma. Pendengar, penyakit ini cenderung berkembang secara perlahan ya selama bertahun-tahun dan mempengaruhi berbagai tepi penglihatan terlebih dahulu. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengidap glukoma, dan seringkali penyakit ini hanya diketahui saat tes mata rutin. Dan jika Anda melihat gejala apapun, gejala tersebut mungkin berupa penglihatan kabur atau melihat lingkaran berwarna pelangi di sekitar cahaya terang. Glukoma biasanya berakibat pada kedua mata, meskipun pada satu mata mungkin lebih buruk kondisinya. Glukoma ini terkadang bisa berkembang secara tiba-tiba dan menyebabkan gejala-gejala di antaranya sakit mata yang hebat, mual dan muntah, mata merah, sakit kepala, kelembutan di sekitar mata, lalu melihat cincin di sekitar lampu, dan penglihatan kabur. Dan itu tadi ya pendengar ya, beberapa gejala dari glukoma dan penyebabnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, gula darah tinggi atau hiperglikemia ini adalah kondisi di mana kadar gula di dalam darah melebihi batas normal. Namun apa penyebab dari gula darah tinggi? Ternyata kadar gula darah tinggi ini terjadi ketika tubuh tidak memiliki jumlah insulin yang cukup untuk menyalurkan glukosa ke sel-sel di dalam tubuh. Selain itu, kadar gula darah dapat meningkat ketika insulin yang digunakan kurang atau tidak mencatat konsumsi karbohidrat yang tepat. Anda yang mengalami perubahan kadar gula darah tentunya perlu segera ya untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan dan mencari bantuan medis. Selain melakukan perawatan dan pengobatan secara medis, Anda juga akan diimbau untuk melakukan pola hidup sehat untuk mengatasi hiperglikemia. Nah, pendengar, ada beberapa cara nih untuk mengatasi gula darah tinggi yang dapat Anda lakukan. Pertama, minum air putih lebih banyak, melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga secara teratur, mengubah pola makan, mengubah jenis obat yang dikonsumsi dengan imbauan dokter. Memahami apa penyebab dari gula darah tinggi ini sangatlah penting sehingga Anda bisa melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Pasalnya, gula darah tinggi dapat berbahaya dan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius ketika tidak segera ditangani. Meskipun begitu, Anda diimbau untuk mengkonsumsi obat secara teratur dan berkonsultasi dengan dokter ketika diperlukan agar masalah kesehatan yang lebih serius dapat dicegah.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Dimanapun Anda berada, pukul 17 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami cukup yang sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pop Indonesia pendengar. Selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran pendengar, yang akan dilanjutkan juga dengan kumandang beduk tanda azan maghrib untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita akan langsung saja mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Untuk Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Kesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih ya Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Masih menemani Anda di sore hari ini pendengar bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan kami hadirkan informasi lalu lintas untuk saat ini ya pendengar. Dari Simpang Tugu Bambu saat ini terlihat kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai ya pendengar ya. Dan pastinya karena tidak terlalu ramai ya, ini lalu lintasnya terlihat sangat lancar sekali ya pendengar. Berbeda dengan lalu lintas di depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, ini saat ini terjadi kemacetan yang cukup panjang nih pendengar. Kendaraan yang melintas nih yang akan putar balik ya menuju ke arah Raja Basa nih terlihat antri panjang ya pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang mungkin Anda akan melintas di seputaran Mall Bumi Kedaton atau di bawah flyover Mall Bumi Kedaton. Mungkin Anda bisa nih cari alternatif jalan lain karena di sini terlihat ya macet sekali ya. Kendaraan ini benar-benar merayap saat ini pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk Anda. Dan tentunya bersama Pro 1 kami akan masih terus hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dalam acara Lampung sore ini.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung ini terus memperkuat kolaborasi ya dalam pelaksanaan program Desaku Maju. Kali ini strategi dibangun bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota serta jajaran TNI khususnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan. Komitmen ini dibahas dalam rapat koordinasi program Desaku Maju yang digelar di kantor Gubernur Lampung Jumat 14 Agustus 2026. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung pendengar yaitu Marindo Kurniawan dan juga dihadiri oleh para sekretaris daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Dalam rapat ini pendengar Marindo menegaskan bahwa program Desaku Maju tidak hanya berorientasi pada pembangunan tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu prioritas yang kini didorong adalah pembangunan jalan desa. Pelaksanaannya akan disinergikan dengan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD maupun Karya Bakti TNI. Kolaborasi ini diharapkan nantinya akan mampu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan akan mengalokasikan anggaran melalui dana bagi hasil atau DBH. Menurut Marindo, anggaran yang disalurkan ini harus memberikan hasil yang nyata pendengar, serta juga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat perlu untuk melihat ya dan merasakan bahwa dana yang diberikan pemerintah ini benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan yang bermanfaat terutama untuk meningkatkan kualitas jalan desa. Dan dalam pelaksanaannya pemerintah juga memperkuat nih untuk keseragaman ya mekanisme program di seluruh kabupaten dan kota mulai dari mekanisme penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pola kerja sama dengan TNI. Namun besaran anggaran tidak harus sama di setiap daerah. Penyesuaian akan dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah, terutama jumlah serta kondisi ruas jalan yang akan dibangun. Pemprov Lampung juga melibatkan untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk memastikan seluruh proses penganggaran dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta TNI, program Desaku Maju ini diharapkan akan mampu untuk mempercepat pembangunan jalan desa dan lebih dari sekedar membangun infrastruktur, program ini diharapkan akan membuka konektivitas yang lebih baik, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat dan tentunya pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan warga desa yang ada di Provinsi Lampung. Ya pendengar dimanapun Anda berada, informasi ini juga akan mengakhiri ya kebersamaan kita dalam Lampung sore ini. Andina harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Saat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan programa 3 RRI Jakarta tentunya untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Untuk Anda yang masih beraktivitas nih di sore hari ini ataupun untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Baik pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalina. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan, ya, yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam

0: pejuang ya, waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
2: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara beruntun, berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
3: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi, hingga perkembangan terbaru jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkir Rembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. Dan Kecamatan Cibal Barat, 1 orang. Sementara itu, merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap

0: Kami akan informasikan.
1: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
0: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah di wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
1: Iya, terkait dengan lokasi wisata untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
0: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
1: Baik, kalau gitu, Kak, kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam, Mario.
0: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang kita boleh. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus sudah memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Karena Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di sini.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's

0: Expand.
1: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar Prosto dimanapun Anda berada, senang banget ya di malam minggu ini, tepatnya tanggal 15 Agustus 2026, Ara bisa menemani Anda semuanya untuk menikmati malam minggu Anda nih pendengar. Semoga malam minggunya bisa dihabiskan dengan orang-orang yang tersayang, tapi juga kita mari untuk bisa menundukkan kepala sejenak gitu kan ya. Kita berdoa bersama-sama untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang ada di Nusa Tenggara Timur, yang juga hari ini mendapatkan musibah gempa bumi ya, dan berkekuatan lumayan besar juga, 7,7 skala Richter begitu ya. Kita doakan semoga yang ada di sana juga bisa selalu aman begitu ya. Kemudian juga untuk korban yang berpulang dari musibah tersebut, semoga diberikan tempat terbaik, dan juga pastinya keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan ketabahan juga gitu ya. Ya udah kalau gitu pendengar, malam hari ini Ara akan temani Anda semua sampai dengan tengah malam nanti. Akan ada banyak sekali lagu-lagu yang bisa menemani aktivitas Anda malam ini. Kemudian juga Ara akan share informasi terupdate untuk Anda semua yang pastinya di Pro 1 RRI Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga, agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Yang. Kamu ngantuk ya?
3: Enggak.
2: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku aja lah.
2: Yang!
3: Hah? Apa?
2: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
3: Masa sih?
2: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu.

United dimiliki Bonan Prakoso. Pendengar bonan-bonan ada semua ya, masih mendengarkan kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini pendengar, kalau misalnya malam minggu atau juga weekend ya, spesial banget itu kita sajikan lagu-lagu mancanegara juga untuk Anda semua gitu kan ya. Dan mungkin juga pengen banget nih untuk nanti bisa mengulang memorinya gitu kan ya, bisa mengulang cerita-ceritanya, boleh banget juga untuk tambahin requestannya di ruang rindu nanti malam, tapi jam 9 malam ya. Sekarang kita masih di Lampung malam ini pendengar ya, dan sekarang ada punya informasi dulu dari Provinsi Lampung, dan ini seperti biasa diambil dari rri.co.id. Nah, sekarang ini informasinya dari para pedagang bendera nih pendengar, yang mengeluhkan penurunan omsetnya. Nah, jadi menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini, biasanya kan lapak pedagang bendera tuh diserbu ya sama banyak sekali konsumen yang mau membeli bendera baru gitu ya, untuk ditaruh di rumah ataupun di kantor. Tapi untuk tahun ini itu ternyata penurunan omset terjadi, dan itu turunnya secara signifikan ya. Salah seorang pedagang bendera musiman yang biasa berjualan di Jalan Gatot Subroto Bandar Lampung, Pak Ridwan, ini bilang dia tuh merasakan penurunan daya beli masyarakat yang sangat-sangat turun dalam 2 tahun belakangan ini. Dan Pak Ridwan juga menjelaskan lesunya penjualan ini di pinggir-pinggir jalan terutama gitu ya, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dan salah satu pemicu utamanya adalah gempuran tren belanja daring atau online shopping. Dan masyarakat saat ini memang lebih memilih membeli bendera melalui platform e-commerce karena tergiur harga yang lebih murah serta kepraktisan tanpa harus ribet keluar rumah. Nah, selain faktor persaingan toko online ini, Ridwan juga menilai sebagian besar masyarakat

dan instansi masih memanfaatkan bendera atau atribut kemerdekaan stok lama yang dibeli pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang kebutuhan akan bendera itu baru yang di tahun ini tuh jadi berkurang gitu ya. Walaupun memang diterpa penurunan omset, tapi juga Pak Ridwan dan pedagang lainnya tetap bertahan berjualan di tepi jalan sampai dengan puncak peringatan 17 Agustus mendatang, dengan harapan penjualan bisa meningkat menjelang hari kemerdekaan. Dan kita juga mungkin bisa bantu gitu ya, kalau misalnya perlu untuk sekolah anak, atau juga mungkin perlu banget untuk memperbarui bendera di rumah. Gak ada salahnya juga kita mampir, supaya kita juga bisa pilih-pilih nih bendera mana yang kira-kira cocok banget dan bahannya juga bagus ya, biar bisa awet dan disimpan di tahun mendatang juga ya. Yaudah kalau gitu pendengar, nanti ada informasi lainnya lagi ya, karena kami ada untuk anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Tetap bersama kami di 90,91 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: get it. Let me see you get it. Oh.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya, jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
1: Pengen jerit rasanya loh.
6: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
7: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Teeny weeny.
1: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pamidun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
3: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
2: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
3: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Mendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini ya. Silakan untuk sampaikan rindu Anda, terus juga request lagu favorit Anda boleh banget di 269720, atau juga Anda bisa chat atau juga WhatsApp kami di 0811-720-7909 untuk Ruang Rindu edisi spesial malam hari ini. Nah, sekarang Ara sebelum ajak Anda untuk request-requestan, kita cek dulu informasi pendengar ya dari rr.co.id. Dan ini penting banget ya untuk kita semua tahu nih jalan-jalan yang memang sekarang itu yang rusak, terus juga mungkin berlubang gitu kan ya, apalagi nih trotoar pejalan kaki.

Penyangga juga terlihat bengkok di dalam lubang, dan ini juga menambah resiko bagi siapapun yang mungkin akan melintas di sana, terutama ketika malam hari ataupun ketika hujan. Nah, kekhawatiran yang dirasakan oleh salah satu warga yang melintas di sana, ada Bu Ani yang ketika mengantar anaknya sekolah itu juga mengaku sangat cemas ya, karena memang harus melintasi trotoar yang kondisinya rusak dengan lubang yang terbuka lebar juga. Dan kerusakan ini dinilai sangat membahayakan karena memang lokasi ini tuh merupakan fasilitas kesehatan publik yang setiap harinya ramai dilintasi oleh pasien dan juga warga-warga sekitar yang melintas di sana. Oke, sekarang kita ke sesi request nih pendengar. Ara mau sapa dulu untuk yang sudah request ya, dari 0821 7259 sekian. Halo Ruang Rindu, selamat malam dari Aming di Tugu Duren. Mau request lagunya dari Rosa yang Terlanjur Cinta, tapi yang bareng sama Pasha Ungu. Terima kasih. Oke. Nanti kita akan langsung playlistin buat Aming ya. Terus juga ada dari 0895-2696 sekian. Malam ke Ara, malam juga untuk Maun Jarang Mandi dari Metro. Maun mau request lagunya Bernadia, yang mana aja ya kak, terserah kakak aja. Oke, Ara coba cek dulu ya, Bernadia yang malam hari ini masuk ke playlistan kita. Ada Kata Mereka Ini Berlebihan, nanti Ara puterin spesial untuk Maun yang Jarang Mandi dari Metro ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana. Sekarang kita lanjut dulu untuk dengerin lagu yang udah request tadi sama pendengar semua. Dan kalau misalnya masih ada yang mau request lagi, boleh banget ya di Ruang Rindu malam hari ini. Langsung aja tinggalin pesan di 0811 7207909, atau nanti boleh ikutan telepon ke 269720.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya aja.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu tuh ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bener aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi, yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Proso Terra di Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Kita masih di Ruang Rindu, dan untuk Anda semua juga Anda masih mengundang ya untuk bisa ikutan request lagu favorit Anda. Terus juga bisa untuk requestnya lewat telepon di 269720, atau Anda bisa cek kita di WhatsApp di 0811 720 7909.

Pendengar, ada punya informasi dulu nih dari Menteri Kesehatan kita, Pak Budi ini, yang bilang ternyata yang namanya vape itu tidak lebih aman juga daripada rokok gitu kan. Dan Menteri Kesehatan kita juga menegur keras para pengguna vape. Jadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyampaikan teguran keras kepada masyarakat, khususnya generasi muda atau Gen Z yang memilih beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik atau vape. Nah, dengan anggapan bahwa vape ini katanya lebih aman bagi kesehatan. Tapi nih, di unggahan akun Instagram resmi dari BG Sadikin, Menkes menepis anggapan salah kaprah ini dan mengingatkan bahwa kandungan dalam vape ini justru menyimpan bahaya yang amat besar bagi tubuh kita. Budi Gunadi juga menyoroti bahwa desain pod vape indispensable ini yang menyurut upaya gadget serta varian rasa buah-buahan yang kerap mengecoh para penggunanya juga, padahal konsentrasi nikotin di dalamnya itu sangat tinggi. Nah, nggak cuma nikotin, Menkes juga menjelaskan bahwa ketika cairan vape ini dipanaskan, akan keluar berbagai senyawa kimia berbahaya dan karsinogen pemicu kanker. Beberapa di antaranya meliputi formalin, kemudian juga ada acrolein, sampai dengan bahaya korosi logam berat seperti timbal dan juga nikel yang rontok dari kawat pemanas vape ini. Menkes juga menekankan bahwa karena vape ini menggunakan hal-hal yang kurang baik juga gitu ya, dan merupakan fenomena yang terbilang baru, data riset terkait juga menunjukkan dampak kanker jangka panjangnya memang sepenuhnya belum lengkap ya. Tapi resiko kerusakan organ paru-paru dan dampaknya bagi tubuh kita juga sudah sangat nyata. Nah, di akhir unggahannya ini, Menkes Budi mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan sesama pengguna media sosial untuk segera menghentikan kebiasaan merokok maupun menghisap vape, dan didorong juga untuk masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan scola dalam bahasa Indonesia.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah. Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

101, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Banter Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 16 Agustus 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini senang sekali Dian Oktavia bisa kembali hadir menemani Anda pada hari Minggu 16 Agustus 2026 dari jam 5 hingga jam 10 pagi di Lampung pagi ini. Tentunya kami akan mulai kebersamaan hari ini dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi dengan Mutiara Pagi. Pada kajian Islami kali ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim bersama dengan narasumber Zainal Arifin, SPDI KMM. Kami juga turut mengundang interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp di 0811-7207-909. Namun sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini di Mutiara Pagi, tentunya kami kembali hadir menemani Anda dari jam 5 hingga jam 6 pagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim. Bicara terkait dengan akidah yang menjadi dasar keimanan seorang muslim, tentu akidah yang kuat menjadi pegangan dalam kehidupan, membentuk akhlak dan membantu kita juga menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Lantas seperti apa fungsi akidah dalam kehidupan kita dan bagaimana pula cara menjaganya agar senantiasa kuat? Yuk kita langsung bahas bersama dengan narasumber pada hari ini yang sudah terhubung melalui line telepon kami, yaitu Ustadz Zainal Arifin SPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih tentunya sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kami pada hari ini Ustadz. Dan tentunya sebelum kita memulai diskusi, untuk pendengar bergabung lewat line telepon atau juga di line WhatsApp, kami ingin mendengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu falamudilalah wa ma yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulluh wa qad qalallahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udhu billahi minasyaitanirajim.

0: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdiyyin. Addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wal muhdatsatil umur wa inna kullam muhdatsatin bid'ah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'di sayyi'atal hasanah tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaqul qul amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji dan syukur marilah untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akidah yang lurus ini yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke dalam hati kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih bisa menjadi bagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus taat di dalam melaksanakan perintah Allah, dan juga termasuk golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah di dalam mengikuti sunnahnya hingga yaumul kiamah. Para pendengar program RRI di mana saja berada, pada pagi hari ini kita akan mengangkat satu topik, yakni fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim. Tentunya ini adalah merupakan topik yang sangat penting sekali, utamanya untuk kehidupan kita di dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah itu adalah merupakan pondasi yang paling dasar untuk tetap kokoh berdirinya agama Islam yang kita peluk selama ini. Ibarat sebuah bangunan, kalau pondasinya itu tidak kuat, kita membuat bangunan apalagi lantai 2, lantai 3, kemudian pondasinya itu tidak kuat, maka niscaya bangunan tersebut itu akan runtuh, bangunan tersebut itu akan hancur. Demikian dengan Islam, para pendengar program RRI di mana saja berada. Ketika akidah kita lemah, ya, ketika akidah kita itu rapuh, maka niscaya keislaman kita yang kita yakini kebenarannya dan yang kita peluk ini, maka bisa jadi nanti akan runtuh, akan hancur pula dari diri kita. Baik, terus apa sebenarnya fungsi akidah di dalam kehidupan berislam kita ini? Sebenarnya banyak fungsinya, tapi paling tidak untuk pagi hari ini kita gali 3 fungsi utama akidah di dalam kehidupan kita beragama ini. Yang pertama adalah sebagai bentuk ikatan ukhuwah antar sesama muslim. Seorang muslim yang mempunyai akidah, keyakinan kuat bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Ya. Maka dengan keyakinan tersebut, ikatan Islam itu masih masuk ke dalam jiwa seorang muslim, maka siapapun ketika ia adalah seorang muslim, dimanapun dia tinggal, dari jenis, ras, suku, dan bangsa apapun, ketika dia adalah seseorang muslim, maka dia akan terikat dengan ikatan yang sangat kuat. Karena ketika sama-sama seseorang itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa disatukan, dipertemukan di mana saja dengan ikatan tauhid tersebut. Bahkan itu lebih kuat daripada ikatan rahim. Banyak orang yang bersaudara, yang keluarga ada ikatan pertalian darah, tapi sulit untuk disatukan. Padahal ini satu rahim, satu kandung, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika yang mengikat itu adalah ikatan akidah, ikatan Islam yang kuat, yang kokoh, dimanapun saja ia berada, meskipun tidak pernah kenal sebelumnya, tidak pernah ketemu sebelumnya, ya, ketika ikatan tauhid yang mempersatukan mereka, maka mereka akan bersatu dalam satu tempat, sujud menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai penguat ukhuwah. Dan yang kedua, para pendengar program R3 di mana saja berada, akidah yang benar yang itu adalah sebagai syarat diterimanya amal ibadah yang kita. Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu bukan tidak punya tujuan. Allah menciptakan kita, manusia, untuk hidup di dunia itu untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, "illa liya'budun," kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, di dalam pelaksanaan perintah-perintah Allah, utamanya dalam masalah ibadah yang makhdhah, ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang wajib untuk dia laksanakan seperti sholat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah puasa Ramadan, yang menunaikan haji apabila dia mampu. Seluruh amalan-amalan ibadah yang sifatnya wajib ataupun yang nanti yang sunnah yang dia laksanakan, amalan ibadah tersebut itu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala itu erat kaitannya dengan akidah, kemurnian akidah yang ada pada dirinya. Ketika akidah seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah runtuh, sudah goyah, sudah bermasalah karena tercampuri oleh amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah seperti syirik misalnya. Kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka itu akan menghancurkan akidah seorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan kemusyrikan, kesyirikan itu dilakukan oleh seorang muslim, maka pada saat itu akidah dia kepada Allah Subhanahu wa taala telah runtuh, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itulah amalan-amalan ibadah yang ia lakukan, baik itu seperti sholat lima waktu yang ia tunaikan, ibadah siam Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain yang ia kerjakan, pahalanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut ditolak, tidak Allah berikan balasan pahala sedikit pun. Kenapa? Dia taat kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, namun pada saat yang bersamaan dia melakukan kesyirikan sebagai bentuk pengsekutuan keyakinan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah Subhanahu wa taala, namun dia meyakini selain Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberikan maslahat dan madarat. Ada selain membuat hidupnya itu yang menjadi keyakinan itu masuk pada dirinya, maka pada saat itulah dia telah melakukan sebuah kemusyrikan, persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan ibadah yang ia lakukan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan para jamaah pendengar program RRI di mana saja berada, keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lurus, tidak ternodai sedikit pun oleh amalan kesyirikan yang itu akan merusak daripada keislaman kita, yang berakibat tidak diterimanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, para pendengar program RRI di mana saja berada, fungsi akidah bagi kehidupan seorang muslim itu adalah sebagai benteng, pencegah daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar program RRI yang di mana saja berada, ketika akidah yang kokoh, yang kuat itu masih tertanam di dalam diri seorang muslim, maka dalam kondisi apapun dia tidak akan pernah melakukan yang namanya kemungkaran-kemungkaran yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti pencurian, tindak korupsi, perjudian, perzinahan, dan lain sebagainya. Dalam kondisi apapun, ketika akidah seorang muslim itu masih tertanam kokoh kuat, tidak akan pernah goyah dia dengan segala macam bentuk bujuk rayuan setan. Adanya tindakan pencurian-pencurian yang mungkin kita sering dengar di media massa, ada curmor, curian motor, dan lain sebagainya, ya, maka banyak para pakar yang menyimpulkan akibat daripada pencurian-pencurian yang terjadi di masyarakat itu diakibatkan karena kemiskinan yang melandanya, karena ekonomi yang membelit dia. Tapi sebenarnya kalau kita mau telusuri, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, penyebab utama itu bukan karena kefakiran, bukan karena ekonomi, lemahnya ekonomi sehingga menjadikan orang tersebut itu melakukan tindakan yang dimurkai oleh Allah, yaitu pencurian. Yang menjadi penyebab utamanya adalah karena akidahnya tadi itu lemah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Ketika akidah seorang muslim itu kuat, lurus dalam kondisi apapun, dia masih ingat Allah itu bersamanya. Ya, orang yang akidahnya lurus, dia akan tahu ketika mau melakukan perbuatan maksiat, maka dia berhenti untuk tidak melakukannya. Kenapa? Allah pasti akan murka. Inilah fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama sebagai pengikat tali ukhuwah persaudaraan. Yang kedua adalah sebagai bentuk syarat diterimanya sebuah amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Dan yang ketiga adalah sebagai benteng pencegah dari segala macam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian 3 poin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Lalu selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Diana untuk memandu jalannya diskusi. Fadal, silakan.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk mukadimah pada hari ini terkait dengan fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim. Masya Allah ya Ustaz, kalau kita sudah memiliki akidah yang kuat, maka itu pun akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita ya Ustaz. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, fungsi-fungsinya diantaranya ikatan ukhuwah sesama muslim yang semakin kuat, kemudian syarat diterimanya amal ibadah, dan benteng pencegah perbuatan maksiat. Baik Ustadz, kita buka untuk diskusi pada hari ini lewat line telepon. Pendengar bisa bergabung lewat nomor 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Di line telepon kali ini sudah ada yang ikut bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Pak Munir, Mbak, yang ada di Waikanan.
1: Baik, Pak Munir di Waikanan. Kita sedang berbincang bersama dengan Ustadz Zainal Arifin, SPDI, terkait fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim. Silakan pertanyaannya.
2: Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
2: Ya, ini Pak Ustadz, kan, di dalam Al-Quran dan hadis sudah Rasul, kan, diterangkan bahwasanya Allah itu kan turun sepertiga malam di langit dunia, kan? Dia berfirman, Anal Malik. Uduni pastajib lakum. Saya raja sebenarnya. Doalah kamu, aku kabulkan. Kemudian di lain ayat juga ataupun hadis yang menerangkan, Allah itu kalau kita mengangkatkan tangan, tiba-tiba enggak dikabulkan, Allah itu malu, kan? Nah, jadi itu aja Pak Ustaz. Jadi pertanyaan saya mungkin ini bisa menambah akidah kita, Pak Ustaz, kan? Mudah-mudahan Pak Ustaz bisa memberikan penjabarannya, ya. Nah, terima kasih Pak Ustaz. Untuk Mbak Dian saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillahu khairan. Untuk Pak Ustaz saya doakan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Munir di Waikanan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz tanggapannya terkait dengan penjabaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Munir tadi, silakan.
0: Baik Pak Munir. Jadi ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Sebenarnya ini pertanyaan ini kaitannya memang dengan akidah, dengan keyakinan Pak Munir. Banyak orang yang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak merasa doanya itu kok kunjung mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia kaitkan lagi dengan ayat yang tadi Pak Munir sampaikan, katanya Allah itu turun dari langit di sepertiga malam, ya, ke langit dunia, kemudian mendengar doa hambanya, kemudian doa seorang hamba kepada Allah yang dia panjatkan pada saat tersebut, ini mustajabah. Bila perantara, enggak ada perantara, langsung didengar oleh Allah dan langsung dijawab oleh Allah. Dan Allah katanya malu ketika ada seorang hamba meminta, memohon kepada Allah, kemudian Allah enggak mengabulkan permintaannya. Lalu kenapa ketika saya berdoa kepada Allah, bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, bahkan berkali-kali saya berdoa kepada Allah, tapi enggak pernah Allah mengabulkan apa yang saya mintakan. Nah, dari situlah ujian akidah nanti akan dirasakan Pak Munir. Banyak orang yang gagal di sini, banyak orang yang jatuh di sini. Akhirnya merasa, ah, Allah itu sudah enggak sayang sama saya. Ah, cacat akidah kita. Oh, Allah mungkin sudah enggak pedulikan saya. Rusak akidah kita di situ. Nah, ini ujian. Di dalam penerimaan atau pengkabulan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah, enggak ada satupun doa seorang hamba itu kok enggak yang didengar. Allah Maha Pendengar, ya, As-Sami', Allah Maha Mendengar, ya. Kemudian tidak ada satupun doa yang tidak dijawab oleh Allah, yang tidak dikabulkan oleh Allah. Allah pasti akan mengkabulkannya. Bentuk pengkabulan doa yang diminta oleh seorang hamba kepada Allah, Allah lebih tahu apa yang dia butuhkan. Mungkin kita berdoa kepada Allah minta rezeki yang melimpah, tapi ternyata kita ini ya segitu-segitu had ya hartanya, enggak pernah bertambah. Tapi Allah tahu yang kita butuhkan pada saat itu bukan rezeki. Mungkin kesehatan anak kita, keluarga kita yang kita sering berdoa, ternyata keluarga kita dijaga oleh Allah dari kesehatan. Mungkin ya, dengan kita berdoa minta rezeki, kita dijaga dari sifat-sifat yang lain, ya. Atau kalaulah tidak terkabulkan di dunia, di akhirat itu pasti. Ini yang harus kita yakini, ya. Keyakinan inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Allah itu tidak pernah, ya, mengingkari daripada janjinya, ya. Karena setiap doa itu tidak mesti dikabulkan dengan sesuai yang dia minta, ya. Setiap doa itu nanti akan dikabulkan dengan sesuatu yang lain, ya. Dijaga dari mara bahaya dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk pengkabulan daripada sebuah doa. Maka ketika keyakinan itu tertanam dalam diri kita, kita akan merasa tenang. Oh, mungkin Allah akan mengabulkan dalam bentuk yang lain. Oh, mungkin Allah akan menerima saya, doa saya nanti di akhirat, sehingga saya terbebaskan dari neraka dan saya akan masuk ke dalam jannah. Ketika keyakinan itu tertanam dalam diri kita, maka kita akan menjadi seorang muslim yang sakinah, ya, mempunyai ketenangan di dalam diri kita dan tidak pernah, ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala, ya, menganggap Allah Subhanahu wa taala itu tidak sayang kepada kita. Baik, begitu Pak Munir, ya, penjelasan.
1: Masyaallah ya Ustaz, ya, ternyata memang ketika kita mengadahkan doa, mengadahkan tangan untuk berdoa meminta kepada Allah, bukan berarti saat itu juga akan langsung dikabulkan. Mungkin ya, ada cara lain yang kita inginkan, belum tentu apa yang kita butuhkan, dan Allah Maha tahu apa yang kita perlukan saat itu juga, begitu Ustaz, ya. Masyaallah. Baik Ustaz, ini sudah ada pertanyaan kembali di line WhatsApp. Ada seorang hamba Allah dari Panjang. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau tanya tentang ada sekelompok pengajian. Ada salah satu jemaahnya tidak ikut ngaji lagi, tapi dia masih dalam akidahnya Ustaz. Kalau golongannya menghukumi yang tidak ngaji lagi, dihukumi murtad, bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan.
0: Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, ini terkait dengan keyakinan juga, akidah ini, ya. Bagaimana ketika ada sekelompok pengajian, ya, yang ketika mempunyai jadwal kajian rutin lalu jamaahnya tidak hadir, tidak datang di pengajian tersebut, kemudian diputuskan atau dihukumi, ya, oleh ketua jamaah tersebut atau oleh ustadz atau kiai yang ada di situ sebagai murtad, maka ini yang harus, ya, kita pahami. Ingat, penetapan murtad terhadap seseorang, menghukumi murtad atau kafir seseorang, itu tidak mudah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi karena hanya faktor tidak hadir di pengajian kemudian dianggap murtad keluar dari jamaahnya, atau yang lebih dalam lagi sampai keluar dari agama Islam yang ia yakini. Maka ya, kalau ada jamaah yang seperti ini, kalau ada ya deh, maka kita harus berhati-hati ya, kemudian kita harus lebih menyelidiki gitu ya, artinya nggak perlu diselidiki, tapi dari situ kita nanti akan bisa melihat ya, lurus dan tidaknya pemahaman yang dia dakwahkan, yang dia amalkan ya, itu nanti bisa di situ. Kenapa vonis murtad itu tidak sembarangan? Orang yang nanti akan diponis murtad adalah ketika dia nyata-nyata ya telah keluar dari Islam. Dia tidak lagi melaksanakan perintah Allah. Dia menentang syariat Allah seperti sholat dan sebagainya. Maka dia vonis itu nanti akan turun ya. Tapi ketika permasalahannya hanya mungkin dia tidak hadir dalam sebuah majelis yang diadakan oleh jamaah tersebut, kemudian dia dikatakan telah murtad dari jamaah tersebut, ini ya tentunya harus berdasarkan kajian yang mendalam. Baik, begitu. Maka intinya kita harus waspada karena memang banyak sekali hari ini aliran-aliran yang ya secara akidah ini menyimpang. Malah justru itulah akidah yang menyimpang yang memudahkan sekali kita untuk mengkafir-kafirkan orang. Dikit-dikit kafir. Karena untuk vonis kafir itu enggak mudah sebenarnya. Ya maka jangan sembarangan kita untuk menuduh orang lain itu ya sebagai orang yang telah kafir. Kenapa? Perkataan kita itu nanti akan naik ke atas langit, kemudian akan turun lagi ke muka bumi mencari orang yang dituduhkan kafir tersebut. Kalau tidak terbukti kekafiran itu ada padanya, maka tuduhan itu akan kembali kepada yang mengucapkan. Ini bahaya sekali. Begitu Mbak Nana.
1: Baik, dengan Dian Ustadz. Baik. Nah, Subhanallah, misalnya Ustadz ya, kalau misalnya sampai kita mengkafirkan orang dan ternyata tidak terbukti, ternyata itu bisa berbalik ke kita juga begitu ya Ustadz.
0: Iya,
1: ya.
0: Mbak Dian, betul.
1: Jadi nggak boleh sembarangan dan harus berhati-hati sekali. Baik, Ustadz, kita undang kembali untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kali ini. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
0: Iya. Mas Pur ini.
1: Baik, Masya Allah ya Ustadz ya, selalu hadir gitu Mas Apin ini. Silakan Mas Apin, sedang bersama dengan Ustadz Zainal Arifin terkait dengan fungsi akidah dalam kehidupan seorang Muslim.
3: Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ustadz ya.
1: Amin.
3: Sukses.
0: Amin.
3: Selalu sukses dalam syiar Islam. Jadi saya menggarisbawahi poin Pak Ustadz, ukhuwah Islamiyah. Kita tahu Pak Ustadz, Indonesia ini beragam suku bangsa, agama, ras. Tapi kita berbeda dari suku tapi tetap satu tujuan Pak Ustadz. Contoh, benderanya tetap satu, bendera merah putih. Walaupun kita berbagai suku bangsa, agama, tapi kita tidak mau dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana caranya mempertahankan agama kita masing-masing? Tidak ibaratnya selalu menghargailah satu sama lain. Apakah dengan cukup seperti tanya apa yang Pak Ustadz paparkan tadi? Apa ada pengetahuan yang lain Pak Ustadz? Dan berbagi ilmunya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Mbak Nana, Mbak Adian, saya selalu. Sekali udara, udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin di Candipuro. Wah, ini juga berkaitan dengan kita bentar lagi mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia begitu ya Ustadz ya. Dan kita tahu Indonesia ini memang beragam suku bangsa, tapi kita tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Baik, bagaimana tanggapannya Ustadz terkait pertanyaan tersebut? Silahkan.
0: Baik Pak Apin, Masya Allah, ini juga akidah kebangsaan, nah, akidah nasionalisme, Masya Allah. Ya, pertanyaannya sesuai banget, ini kalau ada reward ini dapat hadiah ini. Baik Pak Apin, yang semoga Allah menjaga beliau, menyehatkan beliau, mengistiqomahkan beliau dalam akidah beliau, yakni akidah Islam. Untuk di Indonesia, itu kita tahu ya, bahwasanya Indonesia itu memang betul-betul Bhinneka, tapi Tunggal Ikarnya berbeda-beda tetap diikat dalam satu bingkaian ya kesatuan, yakni Pancasila, Masya Allah. Nah, jadi ketika kita nanti bicara masalah agama, apapun ya agama yang ada di Indonesia ini, kita harus pahami setiap pemahaman yang dipahami itu mempunyai keyakinan. Ya, mempunyai keyakinan masing-masing. Nah, terus bagaimana? Ya, sebab pertanyaan Pak Apin tadi itu, di dalam kita mempertahankan agama kita masing-masing ini. Nah, kita tentunya sebagai seorang umat Islam harus yakin tertanam di dalam diri kita bahwasanya ad-din, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Keyakinan itu harus kita pegang erat, ya. Sebagai kalau kita ingin tidak goyah di dalam memeluk, ya, menganut satu agama, maka kunci kita adalah yakini betul apa yang kita fahami, apa yang kita peluk, agama yang kita anut hari ini adalah satu-satunya agama yang benar. Karena kapan kita tidak menanamkan keyakinan kepada diri kita bahwasanya keyakinan agama yang kita peluk ini itu bukan satu-satunya yang benar, maka kita akan goyah. Ingat, kita akan goyah. Ya. Apapun agama itu. Ya. Kenapa kita lihat agama-agama selain muslim, ya, yang dianut oleh non-muslim, mereka kok begitu kuat, mereka kok begitu kekeh mempertahankan keyakinannya. Ya. Kok enggak pindah ke Islam saja, kok sulit banget sih bahasa kita gitu ya. Karena mereka mempunyai keyakinan yang mereka yakini. Sehingga apa? Mereka kokoh di situ. Enggak akan goyah di situ. Ya. Demikian pula kita dengan Islam. Ya. Maka poin pertama yang harus kita tanamkan kepada diri kita untuk mempertahankan keyakinan kita adalah tanamkan bahwasanya apa yang kita peluk ini, yang kita yakini itu adalah satu-satunya yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka juga meyakini itu. Mereka meyakini agama yang mereka peluk itu adalah satu-satunya agama yang benar menurut mereka. Maka kita seorang muslim yang mempunyai akidah yang kuat, kemudian mempunyai kitab suci yang lurus petunjuk dari Allah, ya, yang disampaikan oleh melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ sudah disampaikan inna dina indallahil Islam, maka keyakinan itu yang harus betul-betul kita tanamkan ke dalam diri kita. Kemudian kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita tanah air yang beragam suku, beragam ras, bermacam-macam agama, maka yang harus kita tanamkan ini kata kunci Pak Apin dan kepada seluruh pendengar program RRI di mana saja berada, ya, tanamkan ke dalam diri kita lurus dalam akidah, toleransi di dalam beragama. Lurus berakidah, akidah kita murni lillah, kemudian tanamkan sifat toleransi di dalam berbangsa, bernegara dan beragama sehingga Pak tidak terjadi perpecahan di negara tercinta kita NKRI. Demikian Mbak Dian, semoga Mas Apin juga bisa memahami.
1: Masya Allah, baik Ustadz, luar biasa ya Ustadz ya, lurus berakidah dan toleransi dalam berbangsa dan bernegara. Tentunya dengan begitu insya Allah kita akan selalu bisa untuk menjaga akidah kita dan juga tentunya kita tetap bisa untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika yang kita miliki di Indonesia saat ini. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali ya dari hamba Allah yang sudah bergabung juga di line WhatsApp. Ustadz mau tanya bagaimana caranya untuk terus menjaga dan memperkuat akidah kita dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan yang semakin banyak ujiannya ini. Masya Allah, kayaknya berat banget gitu ya Ustadz. Tapi memang kayaknya semakin kesini kan ada-ada aja gitu ya tantangannya Ustadz. Apalagi kita sudah ada di era digital, media sosial, makin juga kita mendapatkan terpaan dari media sosial itu baik buruknya begitu. Bagaimana caranya Ustadz untuk memperkuat akidah? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Baik Mbak Dian dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT di mana saja berada. Jadi faktor akidah ini memang faktor yang sangat penting, fondasi utama. Ya. Keimanan kita nanti itu akan naik ataupun turun. Ya, karena iman dengan akidah ini kan satu kesatuan itu ya. Maka ketika kita ingin tetap istiqomah di dalam pertahankan iman dan akidah, teruslah kita menjaga amalan-amalan kita. Utamanya amalan-amalan yang sifatnya fardu seperti sholat dalam kondisi apapun, ya sholat jangan pernah ditinggalkan. Ketika sholat kita itu masih kita pegang, masih kita laksanakan, maka keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah itu masih terhubung. Karena hubungan terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ketika seorang hamba tersebut itu sedang melaksanakan sholat. Karena yang ada pada saat itu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi apapun sholat jangan pernah ditinggalkan, karena ini benteng yang utama. Kita mempunyai masalah, jangan lupakan sholat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terus menyampaikan kepada para sahabatnya, pada khususnya dan umumnya kepada kita, fasta'inu bisabri wasolah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar terhadap apa yang telah kita dapatkan berupa ujian dan sebagainya, wasolah dan sholatlah ketika kita mendapatkan ujian-ujian seperti itu. Artinya jangan tinggalkan sholat, ya, karena itu yang akan mempertahankan kita. Ingat, akidah itu adalah merupakan keimanan. Iman, akidah itu satu kesatuan, ya, yang itu bisa saja berubah. Ya, kadang pagi kita taat kepada Allah, sore itu juga nanti bisa, ya, mungkin kufur kepada Allah. Ya, kita harus tahu bahwasanya iman itu bertambah dan kurang. Al-imanu yajitu wa yangkus, yajitu bito'ah wa yungkus bil maksiyah. Ya, bertambahnya keimanan itu dengan terus melaksanakan ketaatan, wa yankusu, dan berkurangnya iman, yakin, akidah itu adalah dengan faktor kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Maka cara kita untuk menjaga keimanan dan akidah kita, teruslah kita istiqomah di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Pastikan, pastikan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada amal soleh yang istiqomah kita lakukan setiap hari. Yang mudah saja, enggak usah yang sulit. Mulai pagi hari ini, tanamkan, yakin, cari, ya, buat amal soleh yang itu bisa kita laksanakan tiap hari, karena itu nanti yang akan menjadi pengikat iman kita. Kalau sholat itu pasti jangan ditinggalkan. Setelah sholat, buat amalan sholat. Entah itu sedekah harian, 1000, ya, setiap pagi. Atau mungkin kita punya amalan membaca Al-Quran 1 ayat per hari. Ya, enggak usah one day one juice lah, terlalu berat. Ya. Apalagi kok sholat lail, alah berat banget. Ya, kalau bisa, alhamdulillah itu istiqomah. Ya. Tapi ingat, amal sholat yang kita bisa lakukan setiap hari itu akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan akan menjadi penguat akidah keyakinan kita kepada Allah. Demikian Mbak Diana.
1: Baik Ustadz, Masya Allah, tentunya ya dengan kita menjaga akidah kita, kita selalu diingatkan ya Ustadz ya, untuk terus meningkatkan keimanan kita juga. Salah satunya adalah dengan sholat juga sebagai tiang agama dan menjadi alarm kita ya Ustadz ya. Sehari ada 5 kali. Semoga tentunya kita bisa selalu konsisten juga dengan menambah amal-amal soleh lainnya. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Kami juga ingin dengarkan nasihat dari Ustadz, pesan dari Ustadz untuk kami semua terkait dengan topik hari ini, fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim. Silakan Ustadz.
0: Baik para pendengar program RRI di mana saja berada, jadi pondasi yang paling utama dalam kehidupan kita beragama utamanya dan hidup bermasyarakat itu adalah akidah. Maka agar akidah kita itu terus terjaga, tertanam kuat di dalam hati kita, maka teruslah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus juga yakini bahwasanya akidah yang kuat itu, ya, nanti mempunyai banyak fungsi. Di antaranya adalah bisa menjaga ukhuwah persaudaraan kita, ya, selaku seorang muslim di mana saja kita berada. Kemudian yang kedua, sebagai syarat diterimanya amal ibadah yang kita lakukan, maka ketika kita yakini bahwasanya Allah itu masih menjadi satu-satunya yang kita ibadahi, ya, kita tidak berpaling daripadanya, maka amalan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, amalan ibadah yang kita lakukan itu sebagai benteng kita untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, semoga 3 hal tersebut itu bisa betul-betul menjadi keyakinan yang kita tanamkan dalam diri kita sehingga akidah kita akan terus terjaga dan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing hari ini terkait dengan fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim, dan tentunya kita juga berharap semoga diri kita juga selalu diberikan kelapangan dalam waktu, kemudian juga bagaimana kita bisa untuk terus memperbaiki diri dalam keimanan kita dan juga ibadah yang kita lakukan. Terima kasih banyak Ustadz, dan tentunya selamat kembali menjalankan kegiatan ya Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung Pagi ini. Dan pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Kuai Kanan ini terdata.
1: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Minggu 16 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Festival Krakatau ke-35 yang akan digelar akhir Agustus mendatang bukan hanya sekedar agenda promosi pariwisata, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi nyata. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Festival Krakatau ke-35 yang akan digelar akhir Agustus mendatang bukan hanya sekedar agenda promosi pariwisata, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi nyata. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
2: Memasuki penyelenggaraan ke-35 Festival Krakatau tahun 2026, kembali hadir sebagai etalase potensi pariwisata Lampung sekaligus ruang kolaborasi untuk memperkuat budaya, ekonomi kreatif, UMKM, dan sektor pariwisata daerah. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Festival Krakatau ke-35 yang akan digelar 25-30 Agustus mendatang bukan hanya sekedar agenda promosi wisata, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi nyata. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nulela mengatakan tahun ini Festival Krakatau mengusung semangat Tengah Nyapur yang merepresentasikan nilai masyarakat Lampung untuk hadir di tengah masyarakat, membangun kebersamaan, membuka ruang kreativitas, serta memperkuat persatuan. Menurutnya sekitar 95% dukungan pembiayaan festival berasal dari berbagai pihak, mulai dari sektor swasta, BUMD, BUMN, hingga mitra lainnya. Jihan menyatakan pengembangan pariwisata Lampung tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan satu jenis destinasi, di mana harus dibangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi dengan menggabungkan wisata alam, kuliner, budaya, hingga ekonomi kreatif.
3: Mari kita jadikan Festival Krakatau bukan hanya kebanggaan masyarakat Lampung, tapi juga salah satu festival terbaik di Indonesia. Tentu saya mengajak seluruh masyarakat menjadi tuan rumah yang baik. Jika ada wisatawan yang berkunjung, kebetulan bertemu dengan teman-teman, untuk dapat secara organik mempromosikan bahwa Lampung ini juga kaya akan budayanya untuk diekspor dan menarik untuk dipelajari. Untuk itu, ayo kita sukseskan bersama-sama karena ini agenda kita bersama.
2: Jihan berharap Festival Krakatau tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Lampung, tetapi berkembang menjadi salah satu festival pariwisata terbaik di Indonesia dan memiliki identitas kuat sebagaimana festival budaya dan pariwisata yang telah dikenal di daerah lain. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Badan Pendataan Statistik Wai Kanan berjanji akan mendata seluruh usaha ekonomi di Wai Kanan, termasuk ekonomi kreatif dan digital. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
0: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Wai Kanan ini terdata. Tanpa terkecuali.
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wai Kanan menetapkan target ambisius dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Lembaga ini berkomitmen untuk mendata seluruh sektor usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Wai Kanan tanpa terkecuali. Target pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah, hingga pelaku usaha ultramikro. Tidak hanya sektor konvensional, BPS Wai Kanan juga akan membidik sektor-sektor modern yang tengah berkembang pesat, seperti usaha digital, ekonomi kreatif, serta praktik ekonomi hijau. Kepala BPS Wai Kanan Erika kepada RRI mengungkapkan bahwa cakupan pendataan yang luas dan mendalam ini sangat krusial. Kelengkapan data yang komprehensif akan menjadi cerminan kondisi real perekonomian di bumi Rami Ragom.
0: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Wai Kanan ini terdata. Tanpa terkecuali dari usaha besar, menengah, kecil, mikro, ultramikro. Termasuk usaha-usaha digital yang selama ini kan nggak terlihat ya, karena mereka nggak pasang pelang gitu. Nah, termasuk mereka juga menjadi pelaku ekonomi kreatif, pelaku ekonomi hijau gitu, ekonomi lingkungan yang mengolah sampah limbah menjadi bernilai gitu. Jadi kami ingin semua usaha ini nggak ada yang nggak kedata. Karena kalau ada yang tertinggal, tidak terdata, nanti datanya itu nggak akurat. Sementara ini kan data ini nanti akan digunakan oleh Bu Bupati, Pak Ketua DPRD untuk menyusun kebijakan pembangunan di Wai Kanan. Khususnya seperti itu.
4: Erika menambahkan bahwa akurasi data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi instrumen vital bagi pemerintah Kabupaten Waikanan dengan memetakan seluruh aktivitas ekonomi termasuk tren digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah dapat merancang program kerja yang lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergitas antara BPS, pelaku usaha dan pemerintah daerah, diharapkan sensus ekonomi 2026 tidak sekedar menjadi agenda rutin 10 tahunan, melainkan menjadi batu loncatan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Waikanan secara merata. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kampung Gedung Batin yang terletak di Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, bersiap untuk kembali menggeliat. Sempat menghentikan aktivitas pariwisatanya akibat pandemi COVID-19, kampung yang menyimpan deretan bangunan purbakala ini kini mendapat dukungan penuh untuk dikembangkan menjadi pusat wisata budaya unggulan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
5: Kampung Gedung Batin yang terletak di Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, bersiap untuk kembali menggeliat. Sempat menghentikan aktivitas pariwisatanya akibat pandemi COVID-19, kampung yang menyimpan deretan bangunan purbakala ini kini mendapat dukungan penuh untuk dikembangkan menjadi pusat wisata budaya unggulan. Berjarak sekitar 22 km dari ibu kota kabupaten, Gedung Batin sejatinya bukanlah nama baru di peta pariwisata Nusantara. Wilayah ini telah ditetapkan secara nasional sebagai kampung wisata lestari sejak tahun 2007. Jejak sejarah pencanangan pun sangat unik, ditandai dengan sebuah tugu berprasasti dari fosil kayu yang sudah membatu dan ditandatangani langsung oleh Sekjen Kebudayaan dan Pariwisata pada masa itu. Kepala Kampung Gedung Batin, Albadi Saputra, mengakui bahwa pesona wisata di kampungnya sempat terhenti total selama beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan potensi yang dimiliki oleh Kampung Gedung Batin sebagai kampung wisata nasional sangatlah besar, namun karena kendala wabah COVID-19 untuk sementara memang belum berjalan kembali. Meski demikian, angin segar mulai berhembus. Albadi membocorkan informasi bahwa jajaran pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung dijadwalkan akan turun langsung mengunjungi Kampung Gedung Batin dalam waktu dekat. Kendati belum mengetahui pasti agenda spesifik dari kunjungan tersebut, ia menaruh harapan besar untuk mengaktifkan kembali kampung wisata ini.
6: Di sini ada potensi wisata, namun karena kejadian COVID zaman dulu itu, kampung wisatanya saat ini sedang tidak aktif gitu. Tapi ini kabarnya dari pihak provinsi dalam beberapa bulan ke depan akan kunjung ke kampung wisata Gedung Batin. Apakah itu ada kunjungan hanya sebatas kunjungan kerja ataukah ada yang akan diberikan sumbangsihnya untuk kampung Gedung Batin untuk mengangkat lagi kampung wisata Gedung Batin ini? Karena memang fakta yang kita ketahui, kampung wisata Gedung Batin ini telah masuk ke kampung wisata nasional kan Pak.
5: Pesona purbakala dan adat yang kental di Gedung Batin juga berhasil menarik perhatian pemerintah pusat. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim atau yang akrab disapa Nuni melihat potensi emas di balik deretan struktur kuno kampung tersebut. Menurut Nuni, pengembangan Gedung Batin menjadi kampung wisata budaya akan menjadi strategi yang sangat efektif. Langkah ini tidak hanya mendongkrak pariwisata, tetapi juga menjadi etalase hidup untuk memperkenalkan adat istiadat khas Kabupaten Waikanan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Secara khusus Nuni menyoroti pesona rumah-rumah adat yang selama ini menjadi urat nadi dan ciri khas kampung Gedung Batin. Ia menyarankan agar pengelolaan ke depan dikemas dengan lebih kreatif dan terintegrasi.
7: Ini kan otentik, banyak rumah kampungnya yang rumah-rumah tua, rumah adat yang rumah tua. Ini menurut saya cocok jadi kayak desa wisata budaya. Desa wisata budaya yang menekankan bagaimana mengenalkan adat budaya di Gedung Batin ini, khususnya secara umumnya di Waikanan. Masyarakat-masyarakat yang udah capek sumpek dengan perkotaan bisa stay di sini, short stay ya, stay yang mungkin semalam atau mungkin beberapa jam.
5: Dengan sinergi antara pemerintah kampung, pemerintah provinsi, dan dukungan dari pusat, Kampung Gedung Batin kini tinggal menunggu waktu untuk kembali bersinar, menghidupkan kembali denyut ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga warisan purbakala agar tak lekang oleh zaman. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kampung Wai Tuba menyemarakan HUT ke-81 RI dengan menggelar berbagai pertandingan olahraga dan perlombaan warga. Perayaan tahun ini disesuaikan dengan efisiensi anggaran, termasuk membagi pelaksanaan lomba anak ke tingkat dusun. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kampung Wai Tuba, Kecamatan Wai Tuba, Kabupaten Wai Kanan menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan sejumlah kegiatan olahraga dan perlombaan masyarakat. Kepala Kampung Wai Tuba, Rusdianto, kepada RRI mengatakan perayaan tahun ini disesuaikan dengan kondisi anggaran. Kampung hanya menggelar pertandingan bola voli putra-putri dan sepak bola. Sementara itu, perlombaan anak-anak dikembalikan pelaksanaannya kepada masing-masing dusun. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian kegiatan terhadap efisiensi anggaran. Untuk mendukung suasana kemerdekaan, berbagai atribut juga telah dipasang di sejumlah wilayah kampung. Pemasangan meliputi bendera merah putih, umbul-umbul, dan lampu hias.
9: Untuk tahun ini sepertinya beda dengan tahun-tahun yang sudah karena terkait dengan efisiensi anggaran. Jadi untuk tahun ini kita kampung hanya mengadakan pertandingan itu volleyball putra-putri dan juga sepak bola. Untuk kegiatan lomba anak-anak kita kembalikan ke dusun masing-masing. Rata-rata sudah, kalau untuk bendera, umbul-umbul dan lampu-lampu hias untuk di dusun induk sendiri, lampu bendera sudah. Terus di dusun 7 juga Semarak, di sana malah di dusun itu sendiri ada lomba kebersihan tingkat RT, cuman dusun itu aja sementara ini yang melaksanakan lomba kegiatan kebersihan tingkat dusun. Semoga dengan momen peringatan RI yang ke-81 ini, khususnya di Kampung Wai Tuba, Kecamatan Wai Tuba, semakin mempererat persatuan, kesatuan demi untuk Indonesia yang lebih baik lagi.
8: Lebih lanjutnya, semarak peringatan HUT RI juga terlihat di dusun 7. Warga setempat bahkan menggelar lomba kebersihan tingkat RT yang diikuti 4 RT. Dirinya berharap momentum HUT ke-81 RI semakin memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Semangat tersebut diharapkan turut mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih baik. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yayasan Jantung Indonesia Cabang Lampung Selatan mengadakan berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
10: Ketua Yayasan Jantung Indonesia atau YJI Cabang Lampung Selatan, Rosdiana, turun langsung untuk memberikan semangat kepada para peserta lomba Agustusan yang digelar di Sekretariat YJI Lampung Selatan di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung. Ketua YJI Cabang Lampung Selatan, Rosdiana, mengatakan pihaknya ingin mengajak masyarakat menikmati perayaan kemerdekaan sekaligus menjaga kesehatan. Dengan diadakannya perlombaan juga menjadi salah satu cara YJI mengenalkan pentingnya aktivitas fisik dan kebersamaan kepada masyarakat. YJI Lampung Selatan menghadirkan berbagai lomba untuk menghibur warga, seperti lomba balon, estafet, tepung terigu, tangkap belut, makan kerupuk, hingga lomba menangkap balon menggunakan baju kemeja.
11: Yayasan Jantung Indonesia Cabang Lampung Selatan beserta pengurus ini mengajak masyarakat, tadi pagi-pagi kita mengajak masyarakat untuk sehat, senam bersama, selanjutnya kita mengadakan lomba-lomba. Ada lomba balon, ya, estafet tepung terigu, terus tangkap belut, makan kerupuk, tangkap balon pakai baju kemeja, dan lain-lain masih banyak lagi. Jadi harapannya kita di ulang tahun Republik Indonesia ini seluruh masyarakat merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Semoga dengan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia, seluruh masyarakat kita selalu menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kekeluargaan, dan menjaga kesatuan dan persatuan kita.
10: Diharapkan di ulang tahun Republik Indonesia ini, seluruh masyarakat dapat merasakan kebahagiaan, menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta dapat menjaga kesatuan dan persatuan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Bintas Lampung Olahraga.
1: Turnamen Core X Tennis Tournament 2026 yang digelar Pajak Tennis Club atau PTC Lampung tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar komunitas tenis sekaligus mengukur kemampuan para pemain. Berikut laporan M. Priambudi selengkapnya.
13: turnamen tersebut digelar. Salah satunya untuk memperkenalkan lapangan tenis PTC yang telah direnovasi dan kini dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi komunitas tenis dari berbagai daerah di Lampung untuk saling bertemu dan mengukur hasil latihan yang selama ini dilakukan. Kegiatan berlangsung 14 hingga 16 Agustus 2026 di PTC Tennis Court Lampung. Pembina pajak Tenis Klub Lampung, Raharja kepada RRI di lapangan tenis pajak kemarin mengatakan, turnamen terbagi dalam kategori Open dan Challenger. Kategori Challenger diperuntukkan bagi para pemain pemula atau level maksimal upper beginner. Sedangkan kategori Open terbuka untuk pemain umum termasuk peserta dari luar Lampung.
14: Pererat silaturahmi antar komunitas tenis yang lain. Itu tujuan yang kedua. Dan untuk mengukur seberapa jauh prestasi atau skill turnamen tenis ini terhadap latihan kita selama ini.
13: Sementara itu, Ketua Pelaksana CoreX Tennis Turnamen 2026 Bagus Mulya mengatakan terdapat 24 pasang peserta dari masing-masing kategori sehingga mencapai 48 pasang. Menurutnya, kategori Open juga diikuti peserta dari Palembang, sementara kategori Challenger dibatasi untuk peserta dari wilayah Lampung.
15: Di pertandingan untuk Open itu untuk bebas. Terus kategori challenger tuh untuk level maksimal upper beginner. Nah untuk open ini memang kita tidak batasi untuk Lampung saja, jadi bisa dari luar daerah. Ini ada dari daerah Palembang, ada yang daftar, mereka ada dua pasang ikut daftar ke sini. Kalau untuk yang challenger memang kita batasi untuk wilayah Lampung saja.
13: Lebih lanjut ia menjelaskan, meski awalnya tidak ditujukan sebagai persiapan pekan olahraga provinsi atau Porprov, kehadiran sejumlah atlet berpengalaman termasuk mantan atlet PON membuat turnamen tersebut berpotensi menjadi ajang uji coba kemampuan bagi para atlet Lampung. Selain itu, PTC berencana mengevaluasi pelaksanaan turnamen perdana tersebut untuk menentukan keberlanjutan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.go.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

banca.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Minggu pagi 16 Agustus 2026. Gimana kamu sendiri sudah siap untuk melalui hari ini weekend, tapi rasanya tetap semangat karena biasanya nih di 16 Agustus mulai ramai juga yang ikutan lomba 17-an. Semangat selalu, jangan lupa bawa air minum, bawa bekal juga supaya enggak kelaparan dan lemes pastinya ya, dan hindari dehidrasi di cuaca panas seperti saat ini. Lampung pagi ini sama Dian Octavia masih akan menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat yang akan menemani hari Anda. Tapi kita awali dulu dengan mendengarkan Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Rangkaian kegiatannya banyak banget, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, hingga Bintang Radio 2026. Pelaksanaannya tanggal 2 hingga 4 September mendatang, tentunya di RRI Bandar Lampung. Jadi yuk ramaikan dan ikuti acaranya RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Informasi lebih lanjut follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

Balik lagi bingung, nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang